0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Yang Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan waktu

0: Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
0: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mamprotiga.

pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Nahnil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan

0: Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
2: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
3: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
2: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
4: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
5: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan.

0: disampaikan petugas, baik petugas daker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
1: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata, lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Surido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini, kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela, swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu memang pantai ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada ke Bali, cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul. Ketika turun ke Biak terus ada teman-teman, begitu teman-teman UGM ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktik lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sordos ini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk salah satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Bukan kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun itu, kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98. Tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah, pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinap. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya itu per orang 5.000 untuk dewasa, untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi di sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak perlu biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore.
2: Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu ya nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos.
1: Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, jalan 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini buat orang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
3: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah. Kini objek wisata Jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungefur mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, seperti yang saya informasikan untuk Anda, tepat pukul 10 saat ini kita akan ikuti dialog kentongan bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, menemani Anda dengan topik menarik El Nino dan pemanasan global. Ini menghadirkan narasumber perakiraan BMKG, ada Bapak Aris Sofian Sauri dan juga Bapak Iqbal Nurwijaya yang nantinya Anda akan dipandu bersama rekan presenter kami, Tri Rian. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti. Kita langsung menuju bersama rekan Tri Rian untuk mengikuti jalannya dialog kentongan edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Waktunya kentongan.

0: Iya, karena dampaknya ini semakin terus dirasakan oleh masyarakat, mulai dari meningkatnya suhu udara, mulai dari perubahan musim, hingga curah hujan juga ini ya, yang saat ini muncul dan berbagai cuaca ekstrim lainnya. Untuk itu, kita akan mendengarkan langsung dari kedua narasumber dari Perakirawan BMKG Biak seperti apa perkembangan daripada El Nino dan juga pemanasan global yang saat ini tengah terjadi dan juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Nufor. Lalu sudah hadir ya dari BMKG Biak, saya sapa ada Perakirawan BMKG Biak, yang pertama ada Mas Ari Sofyan Sauri. Selamat pagi Mas Ari.
1: Selamat pagi Mas Rian dan juga selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik
0: Mas. Alhamdulillah baik ya. Oke baik. Selain Mas Ari ada juga Mas Iqbal Nurwijaya. Selamat pagi Mas Iqbal.
2: Selamat pagi pendengar RRI Biak dan juga selamat pagi Mas Rian.
0: Gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Dan juga pendengar, inilah kedua narasumber yang nanti akan memberikan penjelasan, pemahaman untuk kita semua terkait dengan El Nino dan juga pemanasan global ya. Dan kami mengundang Anda dapat bergabung untuk mengirimkan pertanyaan Anda sesuai dengan topik kita di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon, WhatsApp sekaligus juga di situ, atau jika Anda bisa melalui pesan kolom komentar ya dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak, dan juga Anda bisa tinggalkan jejak bisa saja di situ, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui mobile aplikasi kami di RRI Digital yang mana Anda dapat unduh atau download melalui Play Store dan juga App Store, di mana di situ Anda bisa mendengarkan seluruh saluran RRI di seluruh Indonesia, serta juga Anda bisa mendengarkan saluran luar negeri atau VOA. Baik, di kesempatan kali ini saya langsung ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, sebelum kita merujuk ke topik ya, mungkin Mas bisa dijelaskan sedikit seperti apa prospek cuaca yang terjadi khususnya di Kabupaten Biak Nufor dan sekitarnya, baik mungkin hari ini ya hingga nanti sepekan ke depan dan mungkin yang kemarin-kemarin juga ya. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa sih? Dan baik, silakan
2: ya. Jadi untuk review cuaca 1-3 hari ke depan ini lebih cenderung dipengaruhi oleh pola angin siklonik, yang dimana itu merupakan bagian dari pemicu lokal di wilayah Biak, sehingga mungkin dalam 1-3 hari terakhir ini lebih sering mengalami cuaca hujan ringan hingga sedang seperti yang terjadi kemarin. Lalu untuk prospek kedepannya juga sama, kita sebenarnya ini posisi curah hujannya itu sedikit agak turun karena memang sudah memasuki angin muson timur atau angin timuran, dan itu menjadi penanda musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Tetapi karena di Biak ini pemicu cuacanya itu lebih dominan ke lokal untuk saat ini, maka pola angin siklonik masih menjadi suatu hal yang diwaspadai, dan itu juga berdampak pada 1-7 hari ke depan itu kemungkinan besar curah hujan intensitas ringan hingga sedang berkemungkinan terjadi pada siang hingga sore hari dan juga pada dini hari. Dan juga harap bagi yang berkegiatan di laut khususnya untuk nelayan maupun itu transportasi, itu juga bisa lebih aware terhadap kondisi angin yang mungkin terjadi ke depan.
0: Baik, itu yang selama sepekan ke depan ya. Baik, kalau untuk pengaruh angin itu berarti diwaspadai untuk para nelayan juga ini ya Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, ini sebagai pengantar ya, sebelum kita masuk lebih inti juga, mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan juga mengapa isu ini begitu penting ini untuk diberikan, khususnya diberikan pemahaman juga kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih.

0: kasih Mas Rian untuk kesempatannya. Jadi, para pendengar setia RRI di mana pun berada, terkait isu pemanasan global, kita bahas terkait definisi terlebih dahulu ya untuk awalnya. Jadi, pemanasan global adalah peningkatan rata-rata suhu udara secara global dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya di suatu negara, secara global di seluruh dunia terjadi peningkatan rata-rata suhu udara dalam jangka waktu yang panjang. Itu disebabkan oleh adanya deforestasi, gitu kan, juga adanya dari peningkatan gas rumah kaca. Nah, kenapa sih isu ini sangat-sangat penting gitu ya? Karena tahun 2025 saja, tahun kemarin kita nih, waktu kemarin beberapa instansi dari luar negeri, dari website-website yang lainnya yang pemerintahan di luar negeri, mulai dari WMO, juga Copernicus dan lain-lain, mencatat bahwa tahun 2025 adalah salah satu tahun dengan suhu rata-rata tertinggi yang pernah tercatat di dunia. Itu menjadi salah satu paling panas di yang pernah tercatat. Jadi ini adalah salah satu yang misalkan bisa membuat kita aware gitu ya. Karena adanya peningkatan suhu yang cukup signifikan dan bahkan bisa menjadi suhu yang paling tinggi gitu, dalam beberapa tahun terakhir. Seperti itu mungkin Mas Rian.
1: Baik, ini yang terjadi ya untuk saat ini. Iya. Bahkan tidak hanya bahkan terjadi di dunia juga ini secara global seperti itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga Mas Ari, seperti apa sih faktor-faktor utama penyebab terjadinya pemanasan global ini, dan iya, faktor-faktor utama apakah juga di Kabupaten Vancouver khususnya ini juga mulai dirasakan ini?
0: Iya, terima kasih Mas Rian. Untuk faktor-faktor utama dari pemanasan global itu disebabkan adanya peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu, sebenarnya adanya gas rumah kaca itu penting sekali untuk adanya kehidupan di bumi gitu, karena dengan adanya gas rumah kaca, suhu udara ataupun panas-panas dari matahari itu bisa terperangkap di bumi dan maka dapat menyebabkan bumi itu akan bisa hangat. Jika tanpa adanya gas rumah kaca, panas ketika siang itu sangat panas sekali dan ketika malam itu dingin sekali karena tidak adanya gas yang untuk memantulkan kembali ke bumi. Tetapi komposisi gas rumah kaca di dunia ini itu cukup signifikan terganggu akibat adanya peningkatan gas rumah kaca dan akibat adanya aktivitas-aktivitas manusia, mulai dari peningkatan gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang menyebabkan salah satu paling utama itu penyebab adanya pemanasan global. Selain itu juga adanya deforestasi atau penebangan hutan. Penebangan hutan yang sebagai kita ketahui ya, karena hutan itu pohon-pohon dapat menyerap karbon dioksida, berubah menjadi oksigen gitu ya. Nah, penyerapannya juga kita pohonnya digunduli gitu ya, penyerapannya jadi berkurang drastis. Kemudian juga kan pembakaran hutan itu dapat mengeluarkan karbon juga. Itu yang meningkatkan kadar karbon dioksida di udara ini. Selain itu ada juga aktivitas peternakan dan juga pertanian, karena peternakan seperti sapi dan lain-lain itu mereka kadang suka mengeluarkan gas, yaitu gas metana. Dan yang paling signifikan juga selain deforestasi itu adalah industrial, jadi kayak pabrik-pabrik gitu kan, industrinya itu mengeluarkan asap-asap yang mengeluarkan gas-gas mulai dari karbon dioksida dan lain-lain. Itu salah satu yang menyebabkan peningkatan komposisi gas rumah kaca di dunia ini. Nah, kemudian untuk apakah dunia ini

0: laut yang masih dominan juga. Tetapi kalau untuk berbicara soal pemanasan global, baik secara umum, kalau dampaknya kita akan terasa ini ya. Yang penting bagaimana kita masyarakat ini harus jaga lingkungan seperti itu.
1: Iya.
0: Menurut Dinar tidak, Mas?
1: Baik, betul sekali Mas Rian. Jadi sebenarnya ya, walaupun misalnya pemanasan global itu sangat signifikan terasanya itu di kota-kota metropolitan gitu. Wah, kan ada yang bilang pemanasan global itu hanyalah isu, gitu, hoax gitu. Karena memang dengan dan tanpa adanya aktivitas manusia, pemanasan global itu terjadi gitu ya. Tetapi data dan fakta membuktikan bahwa dengan adanya aktivitas manusia, terutama setelah adanya fase industrial yang terjadi pada tahun 1800-an, dengan fase industrial, peningkatan gas karbon dioksida di dunia itu mengalami lonjakannya sangat tajam. Itu menyebabkan peningkatan suhu udara rata-rata dengan korelasi yang sangat signifikan. Itu terjadi di seluruh dunia. Nah, di Indonesia, peningkatan suhu udara rata-rata itu terjadi utamanya di kota-kota metropolitan, Mas Rian. Jadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan lain-lain itu mengalami peningkatan suhu udara rata-ratanya dibandingkan normalnya. Itu juga ada sedikit banyaknya dari urban heat island, karena banyaknya manusia beraktivitas di suatu wilayah, banyaknya kegiatan dapat memanaskan udara di sekitarnya. Nah, tapi untuk biak numpur itu sendiri, apakah mengalami peningkatan gitu ya? Nah, kita dari BMKG, kita ada namanya stasiun pemantau atmosfer, Mas. Jadi ada tiga GAW atau Global Atmosphere Watch. Kita ada tiga, yang pertama di Kota Tabang untuk mewakili Indonesia Barat, yang kedua di Palu mewakili Indonesia Tengah, dan di ketiga di Timur itu diwakili oleh Sorong. Apakah adanya peningkatan di Indonesia ini? Jawabannya iya, Mas Rian. Jadi kita mengamati pertumbuhan ataupun perubahan komposisi dari gas rumah kaca di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2022. Rata-rata gas karbon dioksida yang asalnya hanya 315 part per million, tahun 2022 ini kita ada di 400, Mas Rian. Iya. Kemudian untuk iya, jadi ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan peningkatannya itu teratur, Mas. Karena sering dengan meningkatnya aktivitas manusia. Nah, di biak numpur ini apakah ada dampaknya? Data dari BMKG Biak, kita memberikan data panjang ya para pendengar RRI. Suhu rata-rata suhu udara di Biak tahun 1991 itu hanya 26,8 derajat Celcius rata-rata suhu udaranya. Dan pada tahun 2025 kemarin, suhu udara rata-rata Biak itu berada di kisaran 27,3 derajat Celcius. Iya, memang suhu udara itu mengalami kenaikan atau penurunan secara fluktuasi, karena memang suhu udara sangat banyak faktornya ya, maksudnya, dan peratasi RRI. Tetapi secara trennya kita mengalami peningkatan. Peningkatan. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya itu sangat bisa luas sekali, karena sebenarnya peningkatan suhu udara 0,1 derajat aja itu dapat berpengaruh signifikan terhadap pola cuaca di dunia, utamanya di Indonesia dan di Biak Numfor. Dampaknya seperti apa? Yang pertama, cuaca semakin tidak signifikan, semakin berubahnya itu sangat signifikan sekali gitu. Jadi bisa tidak lebih tidak menentu gitu. Apalagi kan di Biak ini kita siang hujan, terus sore tidak, di kota hujan, di Mandau tidak gitu ya. Itu akan lebih sering terjadi. Yang kemudian cuaca lebih tidak menentu, seperti biasanya dulu misalnya musim kemarau 6 bulan, musim hujan 6 bulan, hampir seperti itu polanya itu. Tapi karena dengan adanya perubahan perusahaan global dan perubahan iklim ini menyebabkan bisa adanya kekeringan lebih panjang, musim hujan lebih ekstrim. Itulah dampak-dampak dari pemanasan global. Dan yang kaitannya dengan yang sekarang ada data El Nino. Nah, adanya pemanasan global ini menyebabkan El Nino ini terjadinya itu bisa lebih cepat. Biasanya dulu tuh hanya di 5 hingga 7 tahun sekali. Tetapi dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang itu berjalan saat ini, El Nino ini bisa lebih cepat, yaitu di antara 2 hingga 5 tahun sekali. Jadi dulunya misalnya kalau El Nino dan La Nina ini, misalnya terjadi La Nina, terus terjadi fase netral dulu, berapa saat yang cukup lama ke baru El Nino. Tapi sekarang, kemarin kita mengalami

0: Nina panjang langsung dibahas dengan El Nino, dan bahkan potensinya El Nino sekarang itu menjadi salah satu El Nino terkuat yang akan terjadi di bumi. Itu mungkin untuk dampak-dampaknya.
1: Baik, Mas, mungkin bisa disampaikan juga ya bagaimana nih upaya-upaya atau mitigasi yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat, karena kita kalau boleh ya dilakukan sejak dini ya, karena yeah. Ya seperti yang tadi Mas sempat sampaikan bahwa ternyata dampak daripada pemanasan global ini begitu luar biasa, dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa?
0: Ah ya, terima kasih Mas Ian. Oh iya, saya juga masih ingin menambahkan sedikit ya Mas terkait dampak, tadi ada yang mau ditambahkan kembali. Untuk dampak itu tadi yang saya sebut itu dampak yang terjadi di darat Mas. Jadi ketika El Nino lebih cepat, cuaca lebih tidak menentu, kemudian siklon tropis juga bisa lebih sering. Dan tetapi itu hanya di darat. Tetapi dampak yang paling signifikan itu sebenarnya bukan di darat, tetapi di laut. Jadi dampak gas rumah kaca atau pemanasan yang ada itu 93% terserap di laut. Jadi paling signifikan itu di laut. Ketika laut ini mengalami pemanasan yang lebih panas, maka penguapannya lebih tinggi, berpengaruh ke dalam cuaca juga. Kemudian ketika airnya panas, berpengaruh juga dengan pola migrasi ikan. Bagaimana manusia ya, manusia itu kalau tempat panas, gerah gitu kan, pindah ke tempat yang dingin. Ikan juga sama Mas, ikan juga berkabur-kabur. Dan yang lebih penting juga, bisa matinya zooplankton Mas dan teman-teman RRI. Zooplankton di laut ini salah satu penyumbang penyerapan karbon dioksida dan penyumbang oksigen tertinggi. Jadi kalau kita ketahui bahwa pohon itu penyumbang oksigen, justru penyumbang oksigen tertinggi itu adalah zooplankton. Nah, ketika zooplanktonnya meninggal ataupun berkurang secara drastis, kadar oksigen kita bisa berpengaruh juga. Adanya pemutihan karang itu sangat signifikan. Jadi pemanasan global dapat menurunkan produksi ikan, apalagi di biak numfor ini seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, untuk dari secara umum aja dari pemerintah, misalkan kita dari para peneliti pemerintah itu setiap berapa tahun sekali adanya persetujuan atau agreement. Dulu kita dunia ini mengalami adanya agreement, Paris Agreement. Jadi kita menahan, berupaya untuk menahan tingginya suhu udara batas 1,5 derajat Celcius. Kemudian juga ada zero perubahan pada tahun 2050. Itu jadi dari pemerintah. Nah, untuk dari kita sendiri, dari masyarakat, hal yang paling sederhana untuk meminimalisir gitu pemanasan global itu kita dapat menanam pohon kalau bisa, ada herbisasi gitu ya, kalau bisa. Tapi yang paling simpel kita laksanakan itu kita menggunakan barang-barang reusable. Ya saya sangat apresiasi gitu ketika yang banyak-banyak di minimarket, supermarket di Biak ini kita sudah menggunakan alat-alat reusable. Seperti biasanya pakai plastik, kita gunakan pakai tas, kantong. Itu salah satu cara untuk meminimalisir. Kemudian juga kita buang sampah jangan sembarangan, seperti itu ya Mas.
1: Kan juga sudah ada kayak tempat untuk buang sampah botol, plastik,
0: bekas. Iya, betul ya. Sekali.
1: Baik. Itu langkah-langkah, kalau misalnya langkah-langkah sederhana nih yang mungkin harus dilakukan masyarakat khususnya di rumah itu seperti apa mungkin Mas?
0: Iya, langkah-langkah sederhana untuk masyarakat di rumah, ya kita menggunakan energi semaksimal mungkin, sebaik-baiknya dioptimalkan ya, jangan berlebihan gitu ya. Kemudian juga kita kan memang udah adanya transisi energi, jadi kita bisa menggunakan energi yang terbarukan. Kalau yang lebih sederhana ya kita pertama tadi buang sampah jangan sembarangan, penggunaan listrik dan air kita pergunakan optimal mungkin, jangan adanya pemborosan, itu mungkin maksudnya.
1: Jadi bagaimana kita memulai dari diri sendiri dulu ya, cara-caranya tadi seperti yang Mas Ari sampaikan bahwa bagaimana kita bisa berhemat energi ya,
0: iya,
1: untuk menyelamatkan bumi kita. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini banyak istilah yang didengarkan oleh masyarakat terkait dengan El Nino. Mungkin ya kita flashback sejenak juga ya, bisa disampaikan seperti apa sih El Nino dan apa yang dimaksud dengan El Nino.
2: Ya, jadi kalau tidak salah untuk mengingat kembali itu pada akhir 2024 sampai awal 2025 itu kan kita bukan menggaungkan, lebih ke mensosialisasikan apa itu La Nina. Nah, terus juga sekarang ini ternyata malah langsung terjadi El Nino, dan itu memang dampak dari pemanasan global seperti itu. Dan El Nino ini sendiri sebenarnya kebalikan dari La Nina. Jadi kalau ketika La Nina kemarin itu terjadi pemanasan supermukaan laut di Pasifik Barat, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga di wilayah Indonesia Timur ini curah hujannya menjadi meningkat karena adanya evaporasi di lautan. Lalu El Nino ini dia pemanasannya terjadinya di bagian samudra Pasifik bagian lainnya, yang mana itu dekat dengan Amerika Selatan sana, seperti itu. Jadi dampaknya El Nino kepada Indonesia itu yang mana jika itu terjadi di musim kemarau itu, maka kemarau itu akan semakin ekstrim, setidaknya itu mengurangi curah hujan, seperti itu. Dan untuk di Biak sendiri bagaimana dampaknya? Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan di prospek cuaca, itu kan kita waspada terkait pola pergerakan angin, dan itu merupakan salah satu dampak yang mungkin dirasakan di Biak, selain dari memang nanti akan terjadinya penurunan curah hujan utamanya di bulan Juni, Juli, hingga nanti mungkin sampai di awal tahun 2027 itu kita akan mengalami penurunan curah hujan, seperti itu.
1: Baik, Mas Iqbal, bisa disampaikan juga sih sebenarnya seperti apa sih proses terjadinya El Nino ya? Mungkin tadi sempat sudah disentil, tapi mungkin lebih mendalam sedikit ya. Dan juga bagaimana nih membedakan El Nino dengan kondisi cuaca normal pada umumnya? Karena kadang-kadang kita nggak tahu juga nih ya, masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang masih bingung juga untuk membedakan apa itu El Nino, bagaimana penyebab terjadinya, dan juga akhirnya biasa-biasa aja nih ya. Kayak tergantung dari pemahaman perspektif masing-masing, mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, jadi untuk El Nino sendiri ini kan karena memang di Biak ini kondisi suhu permukaan lautnya itu cenderung lebih dingin daripada kondisi La Nina, dan juga mungkin dampaknya kepada penurunan curah hujan dan perubahan signifikan dari pola angin. Lalu bagaimana dengan normalnya? Normalnya di wilayah Biak ini sendiri cuaca dipengaruhi oleh kondisi regional dan global. Lalu regionalnya apa, sekitar Biaknya itu sendiri bagaimana? Jadi normalnya di sekitar Biak itu karena kita ini diapit oleh dua perairan, Samudra Pasifik dan Teluk Cendrawasih, jadi memang sebenarnya sangat memungkinkan untuk kejadian konvektif, baik itu secara harian maupun secara diurnal, secara dia terbit dan tenggelamnya matahari, seperti itu. Jadi normalnya itu memang memungkinkan terjadinya hujan di siang hari hingga sore dan juga pada dini hari. Namun yang membedakan itu apa? Jika kondisi La Nina itu hujannya cenderung panjang, bahkan mungkin startnya mendahului nih dari yang tadinya siang, mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 siang, dia startnya lebih awal dari jam 10 hingga mungkin nanti sampai sore dan dilanjut lagi tengah malam, dan dampaknya lebih panjang. Nah, lalu El Nino ini apakah dampaknya sama juga? Dampaknya memang masih ada kemungkinan terjadi hujan untuk di wilayah Biak, namun intensitasnya cenderung curah hujan intensitas rendah ke normal, tetapi kejadiannya itu lebih singkat, seperti itu. Dan yang memang yang patut diwaspadai itu ketika terjadinya pola angin signifikan, yang mana curah hujannya dikatakan singkat, tapi kok curah hujannya lebih lama yang di hari ini. Nah, itu yang diwaspadai, karena memang yang seharusnya uap air itu atau massa udara itu dia mengalir, malah terkompresi dan terkumpul di biak seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin bisa disampaikan juga ya Mas ya, seperti apa sih sektor-sektor yang paling rentan ya, yang mungkin terdampak daripada adanya El Nino ini sendiri. Dan juga untuk tadi seperti disampaikan juga ya, hingga sejauh ini nih, bagaimana dengan status perkembangan daripada El Nino menurut pantauan daripada BMKG?
2: Ya. Jadi menurut pantauan dari BMKG dan juga beberapa lembaga meteorologi dunia itu, untuk saat ini pemanasan di Samudra Pasifik yang dekat dengan Amerika Selatan itu suhunya cenderung naik 1 derajat. Dan juga apakah sekarang kita sudah memasuki El Nino? Mungkin sudah memasuki awal-awal El Nino, namun prediksi puncaknya itu pada Juli dan Agustus.

0: berubahnya secara signifikan seperti itu. Lalu intensitasnya ini juga ada sedikit pengaruh dari pemanasan global. Jadi apakah nanti pola anginnya benar-benar sesignifikan itu ya mungkin sangat terjadi seperti itu. Kayak contohnya di hari kemarin saja kita merasakan hujan hampir seharian, tapi begitu saat ini ya mungkin cuaca cenderung teduh seperti itu kan. Tapi mungkin besok harinya panas seperti itu kan. Nah, jadi itu pola anginnya itu berubahnya benar-benar apa signifikan seperti itu. Lalu lanjut lagi dampak ke mungkin sebagian masyarakat yang berkegiatan di pertanian dan mungkin juga sebagian masyarakat di wilayah Biak ini yang masih mengandalkan tada hujan. Jadi memang karena tadi adanya kemungkinan penurunan curah hujan bagi masyarakat yang masih mengandalkan tada hujan itu mungkin diharap menggunakan sumber airnya yang dari tada hujan itu seefisien mungkin dan juga mungkin memperbanyak penyimpanan ketika hujan itu terjadi seperti itu. Lalu untuk pertanian ini sendiri itu tergantung dari jenis tanaman apa yang ditanam. Kalau untuk tanaman palawija khususnya jagung, terus mungkin di sebagian kecil wilayah Biak ini kan ada yang sudah menanam padi varietas gogo itu lebih diperhatikan lagi apa namanya kondisi tanahnya apakah benar-benar terlalu kering jadi sehingga tanamannya ini ketika ditanam itu masih bisa memberi hasil yang cukup maksimal lah seperti itu. Lalu untuk petani yang menanam sayuran hijau, kangkung, mungkin terus sawi dan lain sebagainya itu juga sama diperhatikan lagi kondisi kelembaban tanahnya. Jangan sampai ketika sayur ini baru mau tumbuh ini malah kekurangan air dan jatuhnya itu kurang maksimal lah seperti itu. Lalu yang justru menjadi berkah itu ketika masyarakat yang mempunyai tanaman berbuah yang memiliki kayu keras seperti mangga atau durian. Jadi untuk tanaman seperti itu tuh saat pembungaan itu kan dia sangat bergantung sekali dengan kelembapan udara. Jika terlalu lembab itu bunganya cenderung rontok. Tetapi jika udaranya cukup ideal, cukup kering itu dia pembungannya maksimal. Tetapi juga perlu diwaspadai terkait dengan kondisi curah hujan yang terjadi tiba-tiba mungkin dan itu akan berdampak pada kondisi buahnya nanti seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Iqbal. Kita break dulu sejenak ya Mas Iqbal dan juga Mas Ari. Nanti kita balik lagi, kita akan bincang-bincang lagi masih dengan dialog kentongan untuk edisi kali pendengar dan pemirsa. Jangan kemana-mana, setelah kita kembali.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat.

0: dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Waktunya kentongan.
1: Kembali lagi di Dialog Kentongan Tokyo edisi di kali ini, ya, Jumat. Ya, Jumat ini ya. Baik, Jumat 5 Mei, Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, kita buka sesi interaktif untuk Anda. Silakan di 0822-5163-4612 ya, boleh bergabung silakan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan juga dari via YouTube dan juga Facebook. Terima kasih ya untuk Anda yang juga memberikan pertanyaan dari via WhatsApp, juga terima kasih ya. Kami masih terus membuka line interaktif untuk Anda bisa berbincang langsung bersama dengan kedua narasumber yang hadir di saat ini, yaitu dari Perakiran BMKG Biak. Kita membahas terkait dengan El Nino dan juga pemanasan global ya. Ini tadi perbincangan ya, di sesi pertama ini begitu sangat menarik sekali, bagaimana dampak daripada El Nino dan juga pemanasan global ini benar-benar berpengaruh ya terhadap pola kehidupan masyarakat ya. Dan tadi juga sempat disampaikan seperti apa mitigasinya, dan mungkin seperti yang belum jelas ya boleh langsung ditanyakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, izin Mas saya langsung bacakan saja. Selamat pagi. Saya Bu Maya di Reed, saya mau tanya langkah-langkah apa langkah mitigasi yang direkomendasikan BMKG untuk masyarakat di Biak Numfor jika yang saat ini terjadi El Nino. Jika saat ini terjadi El Nino, dan ada tidak tren suhu udara di Biak Numfor yang selama beberapa minggu terakhir menurut data BMKG, dan sejauh manakah data daripada BMKG ini mencatat adanya perubahan pola musim di Biak Numfor yang berkaitan dengan pemanasan global ya. Itu satu pertanyaan dulu. Dan yang kedua dari Bu Yana di Samova, selamat pagi, saya mau tanya untuk bagaimana BMKG ini melakukan pemantauan dan prediksi El Nino yang dapat mempengaruhi Biak Numfor, dan proyeksi kondisi iklim di Biak ini untuk beberapa tahun mendatang menurut BMKG bagaimana? Oke, itu dua pertanyaan. Ada satu lagi ya. Selamat pagi Mas Ari, Mas Iqbal. Ya, saya Pak Michael, ini nelayan di Mokmer ya. Kalau El Nino tahun ini kuat, kira-kira ikan di perairan baik di Biak Superior ini bakal kemana? Ya, kami harus melaut sampai berapa mil lagi untuk dapat hasil? Oke, itu. Dan kalau kemarau panjang karena El Nino, apakah harga sayur di pasar Inpres dan di pasar Delvor juga bakal naik drastis? Adakah tips-tips dari BMKG agar kita siapkan stok pangan? Ya, oke. Mungkin tiga dulu perlu ditanggapi, saya ke Mas Ari dulu.
2: Baik, terima kasih. Wah, mantap-mantap sekali pertanyaannya. Yang utama saya izin untuk menjawab dari Bu Maya ya. Bu Maya dari Rich. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Maya. Yang pertama itu, apakah kita tuh punya tren gitu ya, tren suhu udara di Biak Numfor beberapa minggu terakhir? Ya Ibu, untuk tren suhu kita tidak cuma beberapa minggu terakhir, tapi kita dari tahun 1991 kita udah punya tren suhunya. Jadi selama 30 tahun terakhir kita ada tren suhu. Nah, tren suhu di Biak Numfor ini kita mengalami peningkatan secara trennya. Walaupun suhu itu mengalami fluktuasi ya, naik turun tergantung fenomena-fenomena yang ada. Tetapi trennya di Biak Numfor, walaupun Biak Numfor ini masih belum seperti metropolitan lainnya, masih belum terlalu banyak aktivitas manusianya, tetapi kita tetap mengalami tren kenaikan suhu udara. Untuk minggu-minggu ini, kita juga pada tahun 2024 nih, kita sempat mengalami salah satu puncak suhu dan suhu rata-rata tertinggi yang pernah tercatat, yaitu di 27,5 derajat Celcius, dan itu sejalan dengan peningkatan suhu rata-rata global yang menjadi tertinggi sepanjang masa yang pernah tercatat. Nah, pada tahun 2025 ini, kemarin gitu, kita mengalami penurunan dari 27,5 menjadi 27,2 derajat Celcius. Itu kenapa bisa mengalami penurunan? Karena kita sedang mengalami La Nina, sehingga dan juga di Biak Numfor ini curah hujannya cukup banyak. Jadi suhu udara di Biak Numfor itu sedikit mengalami penurunan. Tetapi untuk minggu-minggu ini dan diprediksi ke depannya, potensinya suhu rata-rata di Biak Numfor ini akan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, karena La Nina sudah tidak ada, kemudian juga kita akan ada potensial adanya El Nino, seperti itu. Jadi untuk trennya. Kemudian dari Bu Maya, pertanyaan berikutnya, langkah apa saja sih mitigasinya untuk ketika terjadi El Nino gitu ya. Nah, dari data BMKG sendiri, kita tuh untuk sekaligus pertanyaan dari Bu Maya juga ya, yang terkait apakah adanya perubahan musim gitu di Biak Numfor ini akibat adanya pemanasan global. Nah, perubahan musim jadi Biak ini kita memiliki zona satu musim secara klimatologinya. Jadi dari bulan Januari hingga bulan Desember, rata-ratanya normalnya Biak ini mengalami curah hujan di atas rata-rata musim kemarau. Jadi bisa dikatakan Biak ini bisa mengalami hujan sepanjang tahun, dan dari mulai di Januari hingga bulan Desember gitu ya. Tapi ketika terjadi fenomena global yang cukup kuat seperti terjadi El Nino, nah, kita dari BMKG mempunyai data ketika terjadi El Nino kuat, contohnya pada tahun 2015 kita mencatat membandingkan curah hujan pada tahun 2015 dengan rata-rata normalnya. Nah, yang biasanya Biak Numfor ini kita mengalami curah hujan sepanjang tahun dan di atas rata-rata musim kemarau, ternyata pada 2015 kita ini mengalami bulan-bulan musim kemarau. Ternyata Biak juga bisa mengalami musim kemarau. Jadi pada tahun 2015 karena memang ada ilnya sangat kuat itu. Apalagi ketika terjadi di bulan-bulan Juli, Agustus dan juga September, kita curah hujan rata-rata Biak ini bahkan bisa menyentuh 39 mm saja pada bulan Juli 2015. Normalnya itu hanya 220 mm. Sementara ambang batas musim kemarau itu di 150 mm. Jadi apa yang mitigasi, apa yang dilakukan apabila terjadi El Nino? Jadi El Nino itu tergantung ya, ada El Nino lemah, moderat, dan kuat. Semakin kuat El Nino-nya, maka pengaruhnya itu semakin kuat. Jadi pengurangan curah hujannya juga semakin kuat lagi. Nah, apa kita mitigasinya seperti apa? Yang pertama, kita hemat-hemat air gitu ya, dan juga kita kalau bisa penadaian ada air juga, dan juga kita jangan pemborosan air apapun yang ada gitu ya. Karena tetapi kita jangan sampai terkena fear atau ketakutan, wah terjadi El Nino gitu ya. El Nino itu sebenarnya bukan bencana. El Nino kita sering terjadi, kita sering lewati El Nino ini. Jadi fenomena yang berulang itu setiap 5 sampai 7 tahun sekali, bahkan untuk sekarang mungkin bisa di 3 sampai 5 tahun sekali. Jadi kita setiap ada El Nino kita bisa melewati ini kok gitu. Jadi El Nino itu bukan bencana, itu hanya fenomena, tetapi ketika di El Nino kita biasanya mengalami penurunan curah hujan. Jadi kita dapat menyesuaikan. Ini ketika hujannya tidak banyak atau berkurang, apa sih yang kita lakukan? Aktivitasnya kita disesuaikan saja. Jaga kesehatan juga, doping vitamin, apalagi tadi dari Mas Iqbal sebutkan juga, kita sedang mengalami El Nino, sekarang sudah mulai El Nino di fase moderat, dengan anomali suhunya itu di 1 derajat. Jadi kalau misalnya 0 hingga 0,5 anomali suhunya, kita El Nino lemah, 0,5 hingga 1 itu moderat, 1 sampai 1,5 kita kuat. Jadi kita sedang mengalami El Nino moderat, mulai mengawali, dan diprediksi dari BMKG dan juga beberapa badan meteorologi dunia, mulai dari WMO, Copernicus dan lain-lain, kita akan mengalami El Nino yang kuat pada di bulan Juli dan juga Agustus. Jadi kita bisa persiapkan itu apabila kita mengalami penurunan curah hujan seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Baik. Terima kasih Mas Ari. Saya ke Mas Iqbal, mungkin Mas Iqbal bisa memberikan tanggapan juga terkait dengan beberapa pertanyaan tadi.
3: Jadi tadi ada pertanyaan itu kalau nggak salah mitigasi awal dan juga dampaknya terhadap harga sayur sama sunat tangkap ikan ya Mas. Nah, jadi saya mau menanggapi pertanyaan itu untuk mitigasinya gini. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan itu kan mungkin ada sebagian masyarakat Biak itu yang mengandalkan pada hujan untuk sumber air utamanya. Nah itu apakah sangat berpengaruh? Mungkin sangat berpengaruh, tetapi untuk di Biak ini kita berharap bahwa dinamika cuaca lokal ini masih membawa curah hujan yang cukup untuk masyarakat yang mengandalkan tada hujan ini untuk menampung dan juga menggunakan air secara efisien seperti itu. Lalu apakah dampaknya akan terjadi kenaikan harga sayur atau apa itu lebih ke arah manajemen dari budidaya di petaninya itu sendiri seperti itu. Sebagai contoh terdekat mungkin di tahun 2023 pertengahan hingga akhir itu kita memang mengalami El Nino lemah. Itu bagi saya ya sebenarnya untuk pertanian itu mungkin ada sedikit pengaruh, tetapi tidak yang terlalu signifikan jika manajemen budidayanya itu efisien air, selalu cek kondisi tanaman dan juga kondisi kelembapan tanahnya seperti itu. Dan juga tadi terkait zona tangkap berapa mil jauhnya, itu kalau untuk berapa milnya saya belum bisa pastikan, tetapi untuk prediksi kedepannya itu dengan adanya El Nino ini zona tangkap memang akan sedikit bergeser. Lebih mungkinnya itu terkait faktor lokal angin yang membawa upwelling ini membawa nutrisi dari dalam ini ke atas seperti itu. Jadi memang untuk berapa milnya belum bisa dipastikan, tetapi apakah akan berkelimpahan ikan, mungkin berkelimpahan ikan, tetapi itu lebih disebabkan dengan adanya upwelling, baik itu upwelling skala lokal maupun memang upwelling yang disebabkan oleh El Nino ini seperti itu.
1: Baik, ini menarik sekali perbincangan kita, namun waktu yang harus mengakhiri ya. Baik, mungkin sebagai closing statement dan juga penutup ini ya, apa yang ingin disampaikan khususnya dari BMKG sendiri, bagaimana dampak atau mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap El Nino dan juga pemanasan global. Jadi saya ke Mas Iqbal lebih dulu.
3: Ya, untuk closing statement-nya, El Nino ini bukanlah bencana dan juga bisa kita lewati karena ini memang fenomena global yang sering kita lewati, seperti di tahun 2023 yang terdekat itu El Nino lemah, 2015 dan juga 97. Lalu untuk masyarakat tetap jaga kesehatan dan juga tetap perhatikan efisiensi penggunaan air dan juga penggunaan energi agar dapat menghadapi penurunan curah hujan bagi masyarakat yang mengandalkan tada hujan. Dan juga untuk nelayan, memang mungkin ada kemungkinan berkelimpahan ikan, tetapi tetap perhatikan kondisi angin sebelum melaut untuk keamanan nelayan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan di closing statement ini.
1: Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya ke Mas Ari.
2: Baik, terima kasih Mas Rian. Ya, kepada para pendengar setia RRI di mana pun berada, dari kami BMKG Biak, mengingatkan bahwa kita jangan sampai takut, takut akibat adanya El Nino dan lain-lainnya, karena betul kata Mas Iqbal juga tadi bilang, El Nino ini bukanlah bencana, itu fenomena yang kita sering lalui. Kita jangan takut, dan juga jangan sampai termakan berita-berita hoax yang ada di media massa, sedikit-sedikit dikait-kaitkan dengan bencana dan lain-lain. Jadi kita harus bisa mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu fenomena mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak yang berwenang saja. Jadi kita jangan sampai terbakar berita hoax. Dan juga untuk yang El Nino ini juga, kita sebenarnya Mas Rian, jadi kita tuh tricky juga fenomena yang sekarang itu, karena mungkin El Nino yang sekarang itu menjadi salah satu yang paling panas dan yang paling kuat ever recorded yang ada di dunia gitu ya. Nah kalau biasanya El Nino tuh sampai tengah Pasifik itu aja ya, ibu dibiak mengalami penurunan ya, penurunan curah hujan ya Bapak pemirsa. Tetapi karena mungkin ada potensi si panas itu manjang hingga ke Papua, itu bisa mengakibatkan malah di Biak Numfor itu malah potensi pengurangan curah hujannya malah seperti stabil saja. Itu potensialnya. Buktinya yang kemarin-kemarin gitu ya, kita ada terbentuknya siklon tropis, siklon tropis Jiangmi. Karena pemanasannya wilayah Pasifik menyebabkan terbentuknya siklon tropis yang harusnya kita udah melewati musim siklon tropis. Jadi ketika ada siklon tropis, Biak ini mengalami curah hujan juga. Jadi kepada masyarakat Biak, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita ketakutan berlebihan gitu ya. Tapi kita juga tetap waspada, kita persiapkan langkah-langkah mitigasi awal yang sederhana bagi pada masyarakat, dan juga tetap menjaga kesehatan, harus olahraga, dan juga tetap doping vitamin. Dan yang paling penting, apabila masyarakat Biak, RRI dimanapun berada, ingin bertanya ataupun mengonfirmasi berita-berita yang ada, bisa bertanya kepada kami secara langsung, ataupun bisa masyarakat RRI, masyarakat Biak yang dimanapun berada, bisa masuk grup juga atau bertanya ke layanan kami di BMKG Biak itu selama 24 jam per 7. Jadi kita kapanpun apapun ditanyakan, silakan ditanyakan ke nomor operasional kami di 0811 4822 994. Sekali lagi 0811 4822 994. Jadi boleh bertanya kepada kita.
4: Baik, terima kasih Mas Ari ya. Dan juga Mas Iqbal sekali, terima kasih banyak ya. Inilah kedua narasumber yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan mereka nih, memberikan pemahaman untuk kita semua terkait dengan El Nino dan juga pemanasan global. Semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya, dan juga pengetahuan lebih lagi terkait dengan El Nino dan juga pemanasan global, dan bagaimana kita sebagai masyarakat lakukan mitigasi-mitigasi untuk melakukan pencegahan yang ada. Sekali lagi terima kasih Mas Ari dan juga Mas Iqbal. Dan sekian dialog kentongan untuk edisi di hari ini Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami, yang juga terima kasih untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya, dan juga komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Biak. Sekali lagi selamat hari Jumat ya, selamat menuju weekend, dan saya pamit, Showima Kasumasa.
0: Waktunya kentongan.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Di mana melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat resmi yang tercantum yaitu tanisekolah@gmail.com. Di mana tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia yang beredar di media sosial Facebook yang meminta nama, alamat, dan nomor telegram aktif dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.

0: Mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRIB ya, kenal informasi dan inspirasi. Pukul 11.44 menit kami hadirkan laporan terkini langsung dari posko pendengar korban ledakan di area pasar ikan. Pendengar, kami akan hadirkan langsung laporan terkini dari pukul 11.44 menit. Kami hadirkan laporan terkini langsung dari posko pendengar korban ledakan di area pasar ikan. Pendengar, kami akan hadirkan langsung laporan terkini bersama rekan Oki Pinontoan di siang hari ini. Silakan rekan Oki.
1: Dan tadi pendengar, saat ini saya bersama dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Ibu Dian P. Maino, ini yang berada di posko induk Pemda Biak Numfor, tepatnya di area kantor Satpol PP di sekitar pasar ikan Kandui Biak. Ya, seperti apakah dari Dinas Sosial, mulai dari kejadian, tepatnya itu kejadian yang terjadi di hari Minggu 31 Mei 2026 pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Kemudian apa aja, Bu, yang sudah dilakukan atau telah dilakukan saat ini dari Dinas Sosial?
2: Ya, kami dari Dinas Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial, telah semenjak 31 Mei 2026 kemarin, keluarga yang terdampak langsung rumahnya hancur, itu kami sudah tempatkan mereka di tempat penginapan di posko di Hotel Mafia, dan juga anak-anak balita bersama ibunya ada di kami tempatkan di Hotel Mafia. Kemudian yang ini kantor Satpol PP ini sebagai posko itu ditempatkan mereka keluarga yang rumahnya tidak hancur, tetapi karena kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, sehingga mereka diungsikan ke kantor Dinas Sosial. Dari dua posko ini, kami telah berkoordinasi dengan BKN dari pusat melalui SPPG Wapnor. Mereka memberikan bantuan berupa makanan untuk siang dan malam. Kemudian dari tanggal 1 Juni hingga saat ini, dari donatur, lembaga, instansi maupun perseorangan ataupun keluarga memberikan dukungan, bantuan kepada korban, baik yang di posko 1 ataupun di posko induk, berupa, ada yang berupa makanan, ada berupa pakaian layak pakai untuk orang dewasa, kemudian untuk anak-anak, untuk bayi juga. Gitu pula ada dari satuan-satuan organisasi wanita datang memberikan sama, ada juga pakaian, ada susu untuk ibu menyusui dan juga untuk anak balita. Kemudian terlepas dari itu, ada dari pihak gereja yang ataupun organisasi kerukunan, ya, mereka datang, ada yang memberikan pakaian juga, ada yang memberikan alat-alat dapur seperti wajan, panci, kompor, ya, alat-alat masak. Panjang sampai dengan saat ini dari tim kesehatan kami dapat laporkan ini dari Polres, Kesehatan Polres dan juga dari Kesehatan Puskesmas Biak Kota memberikan pelayanan kesehatan terhadap baik yang mereka terdampak langsung maupun yang mungkin ada terkait dengan kulit mereka, mungkin akibat ledakan itu mungkin ada gangguan pada kulit mereka sehingga ada pemeriksaan kesehatan untuk kulit juga.
1: Bu, ini nanti dibuka susu

podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna

jemaat Kota Simpat hari Jumat tanggal 29 Mei besar Rp4.680.000. Simpat Ikhtiar 1 sebesar Rp670.000. Simpat Dekayati sebesar Rp80.000. Dan Kotak Amal Idul Adha sebesar Rp21.800.000. Total jumlah penerimaan Rp27.230.000 jumlah saldo ditambah dengan penerimaan sebesar Rp73.835.000. Pengeluaran kegiatan Idul Adha sebesar 15.400.000.

Rp53.000, secara surat masjid sebesar Rp20.550.000, total jumlah pengeluaran Rp36.003.000. Saldo kas per hari ini Jumat 5 Juni 2026 yaitu sebesar Rp37.832.000. Adapun yang bertindak sebagai petugas beras salat Jumat pada hari ini yaitu Khatib oleh Ustaz Haji Hasan Basri, sebagai Imam oleh Ustaz Masudi, sebagai dan Jilal Ustaz Ali Muhyiddin. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah.

الحمد لله الواحد الأحد الفضل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال القائل في كتاب الجليل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا في آيات أخرى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama adalah yang mengajak kita semua, khususnya diri pribadi, senantiasa memperbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kuyakin atas irada, atas kehendak-Nya, hingga pada kesempatan yang penuh mubarakah ini Allah memberikan kita beribu macam nikmat, dan tentunya di antara sekian nikmat itu yang langsung kita rasakan pertama adalah nikmat sehat. Dan tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi rintangan untuk sampai kita bisa hadir di tempat ini, semuanya terlewatkan. Hadirin sekalian, berharap insyaAllah seluruh rangkaian amalan ibadah kita semuanya diijabah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari sama-sama senantiasa memperbanyak berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah selawat ini pula, berharap dalam menjalani sisa hari-hari perjalanan hidup kita bersama dengan keluarga, anak, rekan, sahabat, Allah memberikan hidayah melalui wasilah salawat ini, sehingga dalam langkah-langkah kita selalu cenderung kepada kebaikan, dan Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Dan tak kalah pentingnya, insya Allah hari kemudian nanti melalui wasilah salawat ini kita masuk dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengawali khutbah kita pada siang hari ini, pertama saya mengajak diri pribadi khususnya kita semua yang hadir, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Artinya apa? Di dalam upaya rangkaian amalan-amalan kita, aktivitas-aktivitas kita, kita berharap apapun yang kita lakukan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah makna daripada ibadah. Jadi semua rangkaian kegiatan aktivitas yang kita lakukan dari ujung kaki sampai ujung rambut, kalau dia mendatangkan ridha-Nya Allah, maka pasti bernilai ibadah. Dan insya Allah, mana-mana baik mahda maupun gairu mahda, ending, ujung daripada ibadah itu adalah bagaimana menjadi al-muttaqun, la'allakum tattaqun. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini saya masih
ingin menginformasikan, bercerita kepada kita semua dan diri pribadi tentang keagungan, kehebatan daripada bulan Zulhijjah ini. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 10 hari yang lalu, kita baru saja selesai melaksanakan sebuah peristiwa yang besar, yang agung dalam hidup kita. Kalau di Mekah sana dikenal dengan namanya haji, dikenal dengan namanya tawaf, dikenal dengan namanya umrah, sa'i, melempar jamarah. Dan insya Allah kita semua yang belum mampu, kita semua yang belum mendapat panggilan itu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Lalu yang kita lakukan yang tidak atau yang belum berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima itu, kita melaksanakan namanya salat Idul Adha yang biasanya dirangkai dengan Idul Kurban. Kesemuanya ini adalah rangkuman dari ayat Umma awhayna ilayka anittaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal seluruh rangkaian yang terjadi dalam bulan Zulhijjah ini adalah merupakan lapak tilas perjalanan sejarah Nabi Agung, Nabi Besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui khutbah ini saya ingin menyampaikan dua hal yang perlu kita tarik hikmah daripada kejadian yang sangat luar biasa ini. Yang pertama adalah bahwa Allah mengatakan Allah itu tidak cukup hanya didekati dengan sujud, Pak. Allah itu tidak cukup didekati hanya dengan mengaji, baca hadis, dengarkan ceramah. Bukan. Tapi Allah mengatakan, kalau mau lebih sempurna, kalau mau bertemu saya, maka cari saya di tengah-tengah pertama orang yang tidak mampu. Cari saya di tengah-tengah orang yang miskin. Cari saya di tengah-tengah orang yang sakit. Itu Allah bilang, Pak. Jadi Allah tidak cukup ingin ketarik simpulan bahwa tidak sempurna kita mendekati Allah kalau hanya kita sujud saja, naik turun saja. Sementara samping kiri kanan kita, di depan belakang rumah kita, ada yang nangis, ada yang masih kurang makan. Majelis muslimin, melalui momentum ini, itulah Idul Kurban. Saya mengatakan beberapa tempat, saya membaca satu tulisan bahwa di dalam kitab Nasihat Diniyah itu diceritakan, Pak. Setiap malam Nabi Ibrahim itu ketika mau makan, beliau tidak mau makan. Dia suruh dulu khadamnya, pembantunya, ronda dulu. Pergi cari dulu itu warga dan laporan. Kalau masih ada yang belum makan, kalau masih ada yang lapar, beliau belum mau makan malam sampai dipastikan semua warga dan lingkungannya sudah kenyang. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ini senada dengan apa yang diberitakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Buat salah satu yang menjadi barometer, tolong ukur keimanan seseorang. Apakah dia Islam? Apakah dia beriman? Atau dia munafik? Kelihatan dia Islam, tapi sesungguhnya bukan Islam yang sejati. Dalam Al-Quran dikatakan, Ara'aita alladhi yukallimu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukallimu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Siapa mereka itu? Adalah orang yang sedang menghati anak yatim. Dia pelihara anak yatim hanya untuk mengambil hartanya, mendalimi anak yatim. Allah yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim merupakan teladan, panutan semua nabi-nabi. Beliau dikenal sebagai Abal Anbiya, sampai kepada kita juga umat Islam
menjadi teladan buat beliau. Betapa banyak nilai-nilai Ibrahim, tuntunan-tuntunannya, manasiknya kita ikuti, syariat kitanya Nabi Ibrahim kita ikuti, syariat kurbannya, syariat bertetangganya, dan bukan hanya itu. Yang kedua yang harus kita bisa nikmat, bisa ambil hikmahnya dari momen pulang yang sangat bersejarah ini adalah bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah manusia yang hebat, Pak. Manusia yang sangat sukses. Punya anak dua, Ismail, Ishak, dua-duanya menjadi nabi. Punya cucu namanya Yakub juga menjadi nabi. Punya buyut namanya Yusuf juga menjadi nabi. Beliau orang hebat. Oleh karena itu hadirin sekalian, dari dua ini, kedua atau model yang kedua ini, mari kita ambil hikmahnya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, mari kita mendidik anak kita dengan baik, supaya bisa menjadi orang yang berakhlak, supaya bisa menjadi orang yang taat kepada agama, supaya bisa menjadi orang yang jauh dari maksiat. Sebab andaikan kita meninggal sebelum berhasil, ingat Ibrahim berdoa, Allahumma hablana min azwajina wa auladina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina. Ini doanya Ibrahim, Pak. Beliau pada saat sudah mau sepuh, panggil semua anak-anaknya. Apa yang ditanyakan Nabi Ibrahim? Beliau tidak bertanya, ma takuluna min ba'di. Nah, kalau saya mati, kamu jadi apa itu? Aku berpemalas sekali. Itu makan apa? Beliau tidak menanyakan itu. Yang ditanyakan adalah, mata buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah? Sehingga ketika dipastikan anak cucunya menjawab, na'budullah subhanahu wa ta'ala, kami akan menyembah Allah, kami akan bertauhid, barulah Nabi Ibrahim merasa demikian juga, ya. Oleh karena itu ada yang ambil hikmah. Kita ada di zaman penuh fitnah ini. Ini penghujung zaman, Pak. Zaman penuh fitnah. Saya pernah menyampaikan bahwa ketika Nabi Nuh membuat perahu, ketika berdakwah 900 tahun, hampir 1000 tahun, Nabi Nuh menyerah. Dibuatlah perahu. Naiklah orang yang ikut dengan beliau yang jumlahnya sudah sampai puluhan. Kapal itu sampai sekarang. Nah sekarang ini, Pak, kapal pecah lagi, Pak. Ayo, mari kita buat kapal lagi. Kita angkut keluarga kita. Kita panggil anak-anak kita untuk naik di kapal itu. Supaya apa? Supaya bertauhid dengan baik. Sebelum kita. Ini yang berputar, Pak, generasi. Putar, Pak. Kalau kita sudah berhasil, kita mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim. Ayo, anak-anak kita. Kita didik menjadi Islam yang baik. Pastikan mereka sudah baik, berilmu yang baik, berakhlak yang baik. Ketika kita sudah berhasil seperti itu, kita meninggal, dan bahkan kiai meninggal, ulama meninggal, agama tidak hidup mati, Pak. Tapi seandainya kita tidak berhasil mendidik generasi kita menjadi generasi yang Islami, yang berakhlak mulia, salat dengan baik, matinya ulama akan mati dengan matinya agama. Na'udzubillah min dzalik. Fa'asilal muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kullu mas'ulun an ra'iyyati. Jadi di hari kemudian nanti kita semua akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Nah terutama kita sebagai keluarga, kita sebagai suami. Jadi hari kemudian, Pak, diceritakan dalam hadis ini, inna

إنا على الإنسان وولده كانوا يتألقون به يقولون هل لنا ربنا حقنا منه فإنه لم يعرفنا ما يجب علينا من حق. Jadi menceritakan Pak bahwa bukan hanya sholat kita yang diminta pertanggungjawaban, bukan hanya harta kita yang akan ditanya dari mana kau ambil dan kemana yang kau manfaatkan, ilmumu kau gunakan kemana, umurmu kau gunakan bagaimana, tapi juga keluarga, anak dan istri akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hadis yang ceritakan Pak, ada pemandangan Pak ini. Itu sudah diputus, seorang suami, seorang bapak itu sudah melangkah masuk surga. Tiba-tiba kaget. Kanu ya ta'an laku nabi yakulu nahul ramana. Anaknya dari belakang Pak keberatan. Ya Allah, kami tidak terima orang tua kami masuk surga. Lalu ditanya, ada apa gerak? Kenapa kau tidak mau masuk orang tuamu masuk surga? Kami tidak terima orang tua kami masuk surga kalau kami mati neraka. Kenapa gerangan? Dulu orang tua kami tidak mengabaikan kami. Dulu orang tua kami hanya dia sibuk dengan sujud sendiri, tidak pernah mengajar kami beragama yang benar, bertauhid yang benar dan seterusnya. Sampailah finalisasi diputus, jamaah masuk neraka. Ta'awudzu billahi min dzalik. Ini yang bisa disampaikan. Aku yakin banyak kurangnya dan ini adalah kelemahan dari saya. Ada yang bisa dipetik. Wallahu samiul alim. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم نقول قولي هذا ونستغفر إنه هو الغفور الرحيم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Ryan David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Adonai? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program siapan.
1: ...6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan dari PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Di mana melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare.id pada 15 April 2025, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee, salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar di tahun 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Di mana ya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee yang beredar di media sosial Facebook dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, di Biak siang ini, Biak Orkokine, menemani Anda di hari Jumat di 5 Juni 2026. Walaupun cuaca di saat ini ya sedikit berawan, sedikit mendung, Anda yang tetap jalani aktivitasnya di siang hari ini tetap semangat ya, karena besok udah weekend lagi, sudah libur lagi. Walaupun cuacanya siang ini agak menggalaukan, ini panas, mau dibilang panas juga mendung, mau dibilang mendung berawan juga hawanya cukup panas ya. Yang baru usai makan siang setelah tadi mungkin menjalankan ibadah sholat Jumat juga ya, yang kembali harus beraktivitas menuntaskan segala tugas-tugasnya di siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya ya, semangat terus sampai sore nanti. Yang ada di pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat pasar ya, pusat-pusat kios, ataupun Anda yang tengah berkendara di siang hari ini ya, roda 2, roda 4, hati-hati di jalan ya. Menemani Anda, masih kami hadirkan terus temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan. Masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda di

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya, H+5 pasca ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak Numfor. Polres Biak Numfor bersama tim gabungan mengeluarkan rilis terbaru yang disampaikan pada Kamis 4 Juni 2026. Dinas Kesehatan Biak Numfor menyiapkan tim yang ditempatkan di posko penampungan warga terdampak ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi pada 31 Mei lalu. Itulah dua topik utama Buletin Berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Pendengar, H+5 pasca ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak Numfor, Polres Biak Numfor bersama tim gabungan mengeluarkan rilis terbaru yang disampaikan pada Kamis 4 Juni 2026 tadi malam bertempat di Posko Basarnas. Berikut rilis yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dari pemerintah daerah Biak, diwakili oleh Sekretaris Perikanan, kemudian dari Kodim 708, kemudian dari Basarnas, kemudian dari Lanal, kemudian dari Paskas Angkatan Udara, bersama kita juga ada Komandan Gegana Polda Papua, sama tim Jibum Gegana Polda Papua, kemudian dari Kompi Brimob Biak, kemudian dari YONTP, dari Polres Biak Numfor, baik Kapol maupun Kasat, serta yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada malam hari ini kita akan melaksanakan rilis H+5 pasca ledakan tanggal 31 Mei 2026. Untuk hari ini, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang belum ditemukan sebanyak 3 orang. Untuk korban yang kemarin masih dirawat inap, pada hari ini sudah bergabung di posko pengungsian dalam rangka rawat jalan dalam kondisi kaki patah dan masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum daerah Biak. Kemudian dari tim gabungan yang dikumpulkan oleh Basarnas, posko Basarnas ini mendapati temuan 32 potongan tubuh. Kemudian ditemukan juga di posko yang sudah dilaporkan kepada posko ini sebanyak 6 barang dengan rincian 3 buah parang, kemudian 1 buah pisau, dan 2 buah jam tangan. Untuk kegiatan tim Jibum Gegana Polda Papua, sudah melaksanakan sterilisasi kurang lebih 75% area sterilisasi. Jadi besok tetap dilanjutkan sterilisasi, sisanya berarti masih kurang 25%. Adapun temuan tim Jibum Gegana Polda Papua itu menemukan 42 serpihan casing proyektil. Kemudian untuk kegiatan dari tim Puslavor Polda Papua yang sudah bergabung hari ini untuk mendukung olah TKP ini pada radius sekitar 25 meter dari sumber ledakan. Ini tim Puslavor sudah melakukan investigasi untuk mendukung olah TKP dan menemukan serta mengamankan 20 serpihan logam, 2 gergaji besi, dan 1 mata gerinda yang nantinya akan diteliti oleh tim Puslavor. Saya ulangi, tim Puslavor pada hari ini menemukan 20 serpihan logam, 2 gergaji besi, dan 1 mata gerinda. Adapun tim DVA yang pada hari ini juga sudah bergabung bersama kita semua di Biak sudah membuka posko antemortem di sekitar TKP untuk mengambil data antemortem dari keluarga korban. Sebanyak 3 data antemortem dan sampel DNA dari keluarga yang belum teridentifikasi. Untuk kegiatan tim DVA besok akan mengambil sampel DNA dari potongan tubuh yang sudah ditemukan, yang saat ini dikumpulkan di Rumah Sakit Umum Daerah di kamar jenazah, di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Adapun untuk cara bertindak teman-teman tim gabungan tetap sama, kita akan terus melakukan pencarian. Untuk ring 1 atas arahan dari tim Jibom Gegana Polda Papua, karena baru 75% area TKP yang steril. Area steril nanti atas arahan dari tim Jibom akan dilakukan evakuasi baik barang-barang maupun barang-barang yang diduga sebagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyiapkan tim yang ditempatkan di posko penampungan warga terdampak ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi pada 31 Mei lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Duwiri, mengatakan tim kesehatan terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan bagi warga terdampak mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
2: Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor hari ini telah menyediakan dua posko, satu di Mapia dan satu di Pol PP. Dengan harapan para pengungsi ini, masyarakat yang sementara diungsikan dari TKP, itu bisa dilayani masalah kesehatannya. Terkait dengan korban yang ada di rumah sakit, sesuai dengan data yang bahwa ada 6 yang meninggal dan 3 masih dicari, ini kan dan satu yang terawat dan sekarang sudah masuk dalam rawat jalan. Sementara data nanti kami update tiap malam. Dan ini penting sekali sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga perkembangan-perkembangan korban ini bisa diketahui untuk dilaporkan dan bisa ditangani oleh tenaga kesehatan dalam hal ini. Misalnya pasien yang ada di rumah sakit, itu penanganannya seperti apa? Karena ini akan dipantau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ada dua tim, khusus yang di posko yang di Pol PP ini ditangani oleh klinik Polres, yang di Hotel Mapia ditangani oleh Puskesmas Biak Kota. Itu terdiri dari dokter, ada tenaga perawat dan tenaga perawat UGD yang menangani gawat darurat, dan juga tenaga perawat anak dan juga bidan. Ambulans stay dengan kami, ada tenda posko.
1: Kadis Kesehatan Daud Duwiri berharap warga terdampak tetap dalam keadaan sehat dengan istirahat yang cukup sehingga pemulihan lebih cepat. Pendengar, Rekorda BPBD Papua 2026 ditutup, perkuat sinergi dan mitigasi bencana daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
3: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Seprovinsi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Papua. Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIK MH diwakili oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, Bewisnu Raditya ST MSI, menyampaikan Rakorda menjadi wadah penting untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan profesional di seluruh wilayah Papua. Ia menegaskan bahwa tugas penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan seluruh pihak karena masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk hadir secara cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi bencana.
4: Saya berharap hasil Rakorda ini dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan program yang terukur serta penguatan koordinasi antar wilayah di Provinsi Papua. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua yang tangguh menghadapi bencana.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Elien Senem, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disepakati dalam forum tersebut. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat terjadi bencana, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan dan pengurangan risiko melalui edukasi masyarakat, pelatihan, serta penguatan sistem peringatan dini.
5: Diharapkan kedepannya itu BPBD tidak dilihat dari sisi fungsinya sebatas fungsi kejadian, karena memang tugas BPBD adalah melakukan penyelamatan ketika ada peristiwa. BPBD harus melakukan mitigasi dari awal, membuat pelatihan, membuat kursus, membuat peringatan dini, membuat pembatasan-pembatasan tertentu. Semuanya itu dilakukan oleh BPBD dalam rangka mempersiapkan diri, kesiapsiagaan, karena kita di daerah Biak ini dan seluruh daerah masing-masing punya potensi untuk ada bencana itu bermacam-macam. Untuk itu BPBD tidak hanya harus melakukannya sendiri, keterlibatan dari kemitraan seluruhnya, TNI, Polri, BUMN, BUMD, sampai dengan masyarakat yang terbentuk di kelompok-kelompok masyarakat adat yang ada di kampung-kampung untuk menjadi mitra, supaya bisa mereka menyampaikan informasi tentang kejadian-kejadian yang ada di sana. Nah, sehingga bagian ini menjadi bagian kita semua.
3: Melalui kegiatan ini, seluruh BPBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua diharapkan segera menyesuaikan kelembagaan BPBD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, sekaligus menindaklanjuti berbagai rekomendasi Rakorda guna

0: perkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
1: Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk formasi guru dan tenaga kependidikan atau TENDIK di lingkungan sekolah rakyat atau SR. Berikut kita ikuti laporan rekan Tri Rian.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi guru dan tenaga kependidikan atau TENDIK di lingkungan sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat di berbagai daerah termasuk di Provinsi Papua. Hal itu dikatakan Kepala Balai Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional 6, John Mambioper mengatakan, memasuki satu tahun pelaksanaan sekolah rakyat pada Juli 2026 mendatang, kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Dijelaskan kebutuhan tenaga pendidikan tidak hanya untuk sekolah rakyat di Biak saja, tetapi juga untuk di sejumlah daerah lain di Papua seperti Jayapura, Sarmi, Timika, dan Merauke. Menurutnya, pemerintah telah resmi meluncurkan pengumuman penerimaan guru dan tenaga kependidikan di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3: Sekolah rakyat satu tahun. Sekolah rakyat di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juli nanti, berdirinya sekolah rakyat di Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Papua, ini kita sudah berjalan dan salah satu tantangan kita adalah tenaga atau SDM, secara khusus guru dan TENDIK, tenaga pendidikan, ada wali asuh, wali asrama yang bertugas untuk membantu proses pembelajaran di sekolah rakyat, baik yang ada di Biak, juga di Jayapura, dan di Sarmi, Merauke, dan di Timika. Nah, saat ini secara resmi sudah diluncurkan di website, tapi juga surat resmi penerimaan guru dan tenaga kependidikan.
2: John selanjutnya mengajak masyarakat untuk memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Formasi yang tersedia lebih dari sekitar 3.000 guru dan sekitar 5.000 tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di berbagai sekolah rakyat di Indonesia.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk ditempatkan di sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, Naprem, Nayak dong semua yang punya kesempatan memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi ASN Kemensos dalam formasi P3K Kemensos bisa mendaftar sehingga dapat menjangkau informasi yang kita berikan.
2: Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan tenaga kependidikan dan kependidikan yang memadai. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Kementerian Sosial melalui akun Instagram @kemensosri, seleksi ini dibagi menjadi dua kategori, yakni formasi khusus dan tenaga non. Formasi khusus untuk tenaga guru dan formasi untuk tenaga kependidikan atau TENDIK atau staf administrasi penunjang. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program proses seleksi, Kemensos menyediakan kanal khusus yang dapat diakses langsung oleh para pelamar sesuai dengan formasi yang diminati guru ataupun tenaga pendidik di akun kemensos.go.id.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, sejumlah elemen masyarakat salurkan bantuan kepada korban terdampak ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak. Berikut laporan Ririn Arini.
4: Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga yang terdampak musibah ledakan dugaan sisa bom peninggalan Perang Dunia II yang terjadi di Kompleks Perumahan Perikanan Biak Numfor pada Minggu siang 31 Mei 2026. Berbagai organisasi dan komunitas turut menyalurkan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban para korban dan keluarga yang terkena dampak peristiwa tersebut. DPD Pimpinan Keluarga Masen Rempulu Hikma Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu organisasi yang turut hadir menyalurkan bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua DPD Hikma Biak Numfor, Mamudin SSTP menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial organisasi dan kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa dana kemanusiaan serta berbagai jenis kebutuhan bahan pokok. Seluruh bantuan tersebut dihimpun melalui partisipasi aktif dan kontribusi sukarela dari seluruh jajaran pengurus, anggota pemuda hikmah, donatur, serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap nasib korban.
5: Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Mas Rempulu Hikmah Kabupaten Biak Numfor terhadap masyarakat yang terdampak musibah ledakan, dan melalui bantuan ini kami berharap dapat meringankan beban para korban dan keluarga yang terdampak sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
4: Selain itu, rumah komunitas Biak RKB juga turut menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban musibah tersebut. Melalui upaya pengumpulan bantuan yang dibuka untuk umum, RKB berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi. Doni Irawan, salah satu anggota RKB, dalam keterangannya kepada RRI pada Jumat 5 Juni 2026 menjelaskan, inisiatif ini dilakukan semata-mata untuk meringankan beban warga yang sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data dari dinas terkait, saat ini terdapat sekitar 120 warga yang harus mengungsi. Sebanyak 60 orang diantaranya berlokasi di posko Mapia Zona 1, sementara sisanya berada di ex-aula Satpol PP Biak. Untuk proses pengumpulan donasi, RKB menetapkan batas waktu hingga 9 Juni 2026 dengan menghubungi langsung pihak RKB ataupun melalui media sosial resmi rumah komunitas Biak.
6: Saya teman-teman ini kan kita ikut prihatin, jadi sama-sama kita meringankan penderitaan mereka ya. Itu saja yang kita ingin berbagi begitu. Jadi mengenai kebutuhan lain itu yang mendesak, mungkin seperti dari info dari mereka itu mungkin kayak kebutuhan sabun mandi, sampo, terus mungkin untuk anak-anak tuh pampers, pembalut begitu. Yang nanti betul dalam bentuk transferan uang itu yang nanti kami belikan jadi barang-barang demikian gitu.
4: Melalui berbagai inisiatif kepedulian oleh organisasi kemasyarakatan dan komunitas ini, diharapkan semangat solidaritas ini senantiasa menjadi kekuatan untuk saling mendukung dan menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan kepedulian dengan bersama-sama mendoakan agar para korban dapat segera pulih dari duka dan kesulitan, serta semoga pemerintah beserta instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses pemulihan dan pembangunan kembali tempat tinggal warga agar kehidupan masyarakat di kawasan tersebut dapat kembali normal secepatnya.
1: Pendengar, jelang setahun program prioritas nasional Sekolah Rakyat Hadir di Biak, bentuk disiplin dan kemandirian siswa. Kita ikuti dalam feature bersama rekan Tri Rian.
7: Saya ingin mencapai cita-cita saya sebagai polwan agar bisa membimbing ke depannya masyarakat dengan baik.
2: Tepat setahun lalu, program prioritas nasional Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan fasilitas belajar, program ini juga menjadi ruang pendampingan bagi para siswa agar tetap memiliki semangat belajar dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu satuan pendidikan yang lahir dari program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 41 yang berlokasi di Jalan Adi Bai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sebagai pemimpin yang berinteraksi langsung tiap hari dengan para siswa dan tenaga pendidik, Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Yawan, memaparkan secara rinci dinamika yang terjadi selama satu tahun pertama pelaksanaan program ini. Ia mengungkapkan bahwa meskipun banyak capaian positif yang berhasil ditorehkan, pihaknya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang terasa hingga saat ini adalah membiasakan para siswa untuk mampu mengikuti arahan dan menaati tata tertib yang telah diatur sekolah. Menurut Samuel, tantangan ini muncul karena Rakyat 41 ini

0: Meski perubahan tidak secara instan, Samuel menyampaikan rasa syukurnya karena perlahan namun pasti kemajuan mulai terlihat nyata. Kini, di penghujung tahun pertama beroperasi, Samuel merasa bangga karena seluruh siswa telah berjuang melewati berbagai tantangan berat dan saat ini tengah berada di tahap akhir tahun pertama penyelesaian masa studi semester genap ini. Sementara itu, Kepala Balai Regional 6 Kementerian Sosial Republik Indonesia John Mampioper mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat merupakan bukti nyata perhatian negara terhadap hak pendidikan setiap warga negara, tanpa terkecuali. Menurutnya program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang berada di kondisi rentan, baik faktor ekonomi, keterbatasan akses, maupun kondisi sosial lainnya. Di Papua sendiri disebutkan ada 6 titik sekolah rintisan yang beroperasi saat ini. Keenamnya masih berstatus sebagai sekolah rakyat sementara, yang nantinya akan dibangun gedung sekolah rakyat secara permanen.
1: Dan puji Tuhan, sudah berjalan dan kami berharap di tahun kedua nanti kabupaten kota yang tidak mengusulkan rintisan bisa mengusulkan bisa mengusulkan lahan untuk dibangun bangunan permanen yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam instruksi presiden nomor 8 tahun 2025 itu. Dan data kami sudah tercatat bahwa ada beberapa kabupaten kota di provinsi Papua bahkan di tanah Papua yang sudah mengusulkan permohonan untuk pembangunan gedung permanen di lahan yang sudah diusulkan, tentunya dengan luas lahan minimal itu 6,5 hektar, tapi juga maksimal kurang lebih 10 hektar. Dan ini lahan itu sudah harus menjadi aset pemerintah daerah dan sifatnya clear and clean, artinya ada sertifikat dan juga itu menjadi dasar untuk bisa digunakan.
0: Di sisi lain, keberadaan sekolah rakyat juga mampu membawa harapan bagi para siswa. Salah satunya Agnes Rumkabas, siswi sekolah rakyat 41 Biak Numfor yang bercita-cita menjadi polisi wanita. Agnes berharap pendidikan dan pembinaan yang selama ini bersekolah di sekolah rakyat dapat membantunya meraih cita-cita tersebut.
2: Saya ingin mencapai cita-cita saya sebagai poluan agar bisa membimbing kedepannya masyarakat dengan baik.
0: Biak Numfor ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membuka peluang lahirnya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
3: Yang terakhir pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda wawancara. Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan pembayaran gaji 13 akan dicairkan akhir bulan ini, tepatnya pada 22 Juni 2026. Untuk mengetahui hal tersebut, kita ikuti wawancara rekan Roni Lololuan bersama Bupati Biak Numfor berikut ini.
4: Baik, selamat pagi Pak Bupati Markus Octavianus Masnembra. Kita sama ketahui bahwa di bulan Juni ini pemerintah secara nasional memberikan penghargaan untuk para ASN berupa gaji ke-13. Lalu bagaimana dengan kesiapan kita secara khusus pemerintah daerah Biak Numfor untuk membayar gaji 13 untuk ASN ini?
5: Roni, terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi menyangkut hak ASN secara nasional itu terkait dengan gaji 13 ya. Kita tahu persis bahwa gaji 13 ini merupakan sebuah kebijakan dari pimpinan yang ada di pusat untuk bagaimana bisa menjawab berbagai kebutuhan dari para rekan-rekan ASN kita, di mana bulan-bulan Juni, Juli ini banyak kebutuhan khusus bagi para ASN ketika anak-anak mereka atau keluarga mereka ini akan melanjutkan studi secara berjenjang dari mulai sekolah tingkat dasar sampai pun perguruan tinggi. Sehingga hadirnya gaji 13 ini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari para ASN yang ada. Dan khusus untuk kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kami bisa pastikan setelah tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh saudara sekretaris daerah telah melakukan pembahasan terkait dengan berbagai kebutuhan belanja dari aparatur sipil negara yang ada. Setelah awal bulan telah melakukan pembayaran gaji secara rutin, kemudian dari kondisi

0: kemampuan keuangan daerah yang ada, mereka telah melaporkan kepada kami sebagai bupati untuk bisa memastikan bahwa gaji 13 untuk para ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini bisa terbayarkan. Dan waktu pembayaran ini sudah bisa kami pastikan itu akan dilakukan pada akhir bulan Juni ini. Nah, tepatnya tanggal 22 Juni nanti. Nah, tentunya kita berharap gaji 13 ini ketika diproses dan nantinya akan diterima oleh para ASN kita yang ada di Biak Numfor, ini dapat dimanfaatkan secara baik. Karena kita tahu, ya seperti yang kami sudah jelaskan dari awal, bahwa ini bulan-bulan di mana kebutuhan untuk studi dari anak-anak kita atau ya, anak-anak atau keluarga dari para ASN ini sedang membutuhkan biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang ada. Tetapi juga kita perlu tekankan di sini bahwa ini kita berharap para ASN yang menerima ini, para ASN yang memang benar-benar selama ini melaksanakan tugas dengan baik. Karena akan ada alat kontrolnya bahwa kita pastikan melalui kehadiran para ASN ini juga menjadi pertimbangan untuk mereka bisa menerima hak-hak mereka. Ya, sehingga menjadi perhatian kepada seluruh rekan-rekan ASN dan ini secara berjenjang melalui para pimpinan OPD, kita berharap bahwa ada tertib administrasi yang dilakukan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap pembayaran gaji 13 ini.
1: Pak Bupati, selain ASN juga termasuk pensiunan atau seperti apa ini?
0: Ya, ini sebutannya gaji 13 bagi ASN, tapi ini juga memang sudah masuk dalam perhitungan untuk bagi rekan-rekan kita yang sudah memasuki masa purna bakti. Selalu kita sebut pensiunan. Mereka juga menerima hak yang sama sesuai dengan besaran dari gaji mereka. Apakah ASN gaji murni sebagai seorang ASN atau juga bagi para pensiunan sesuai dengan besaran gaji yang diterima.
1: Ada harapan dari pemerintah daerah kepada para ASN untuk tetap bersabar sambil menunggu proses dari pemerintah ini.
0: Ya, ini sebuah himbauan yang sebenarnya wajib kita sampaikan kepada teman-teman para ASN untuk harus bisa bersabar. Karena kita semua tahu kondisi keuangan negara saat ini cukup menyita perhatian kita semua, karena bukan saja di kabupaten kota kita seperti yang ada di Biak saat ini. Tetapi kondisi yang terjadi hari ini, baik kondisi keuangan yang berimbas kepada dampak ekonomi yang ada, ini bukan saja ada di Kabupaten Biak Numfor, tapi ini sudah secara nasional, bahkan secara global mendunia, kondisi perekonomian dunia juga lagi cukup terguncang. Apalagi per hari ini kita lihat dolar sudah sampai 18.000 ini. Kita berharap kita bisa hanya saling mendoakan supaya kondisi ini tidak berlalu larut, sehingga perekonomian kita juga bisa kembali stabil.
1: Terima kasih Pak Bupati. Saudara, sekian wawancara kami.

Demikian mendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi Jumat 5 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Shwima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, untuk day part ketiga di Biak sore ini bersama saya Amanda dan operator teknik ada Bung Victor Waktumi yang akan menemani nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Untuk Anda semua yang saat ini mungkin sudah menikmati suasana istirahat atau kebersamaan bersama keluarga setelah menyelesaikan semua pekerjaan Anda, selamat sore, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah. Yang mungkin sudah menikmati kopi dan juga teh panasnya di sore ini ya, selamat menikmatinya saja. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, pendengar masih menemani semua aktivitas yang sedang dijalankan saat

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar pukul 16 tadi 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Dia. Ya, mendengar, tanggal 5 Juni diperingati sebagai dua momentum penting di tingkat internasional. Kedua peringatan tersebut berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Peringatan tersebut adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Keduanya menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian bumi untuk generasi mendatang. Dan berikut sejumlah peringatan yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Yang pertama adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diperingati setiap 5 Juni. Peringatan ini dipimpin Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP sejak 1973. Melansir laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan tersebut berawal dari Konferensi Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut berlangsung pada 5 hingga 16 Juni 1972 dan menjadi tonggak kerjasama lingkungan global. Pada 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan keputusan tersebut sekaligus menandai lahirnya UNEP sebagai lembaga yang menangani isu lingkungan dunia. Sejak 1987, UNEP atau United Nations Environment Program ini menerapkan sistem tuan rumah bergilir untuk perayaan global setiap tahunnya. Langkah tersebut dilakukan agar kampanye lingkungan menjangkau lebih banyak negara dan budaya. Kemudian ada Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Pendengar, tanggal 5 Juni juga diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Atau dalam bahasa Inggris, peringatan tersebut dikenal sebagai International Day of the Fight Against IUU Fishing. Melansir laman PBB, gagasan peringatan ini pertama kali diusulkan pada 2015. Usulan

tersebut datang dari Komisi Umum Perikanan untuk Mediterania di bawah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Dan setelah melalui berbagai konsultasi, Komite Perikanan atau FAO ini menyepakati 5 Juni sebagai Hari Peringatan Internasional. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan berlakunya Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan. Ya, pendengar, perjanjian tersebut merupakan instrumen internasional mengikat pertama untuk memerangi praktek penangkapan ikan ilegal. Praktek tersebut dikenal dengan istilah illegal, unreported and unregulated fishing atau IUU fishing. Resolusi tersebut disetujui dalam konferensi FAO pada Juli 2017 dan selanjutnya Majelis Umum PBB meresmikannya pada Desember 2017. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dunia terhadap ancaman penangkapan ikan ilegal. Selain merugikan ekonomi, praktik tersebut juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut global. Demikian satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 5 Juni. Sudah pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur saat ini.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar sudah pukul 16 lebih 44 menit saat ini. Ya, kopi menjadi salah satu minuman yang banyak dikonsumsi untuk membantu meningkatkan fokus dan energi saat beraktivitas. Namun pendengar, tidak semua jenis kopi memiliki dampak yang sama bagi kesehatan tubuh. Dikutip dari Kompas.tv, pendengar, sejumlah dokter menilai kopi hitam ini cenderung lebih aman dikonsumsi dibanding kopi yang mengandung banyak tambahan gula, creamer, atau sirup rasa. Hal ini karena kopi hitam memiliki kandungan kalori yang lebih rendah dan tidak mengandung tambahan pemanis berlebih. Kopi hitam pada dasarnya hanya terdiri dari air dan ekstrak kopi tanpa tambahan bahan lain. Karena itu, pendengar, minuman ini memiliki kalori yang jauh lebih sedikit dibanding minuman kopi kekinian yang sering dicampur susu, krim, atau gula dalam jumlah tinggi. Ya, konsumsi gula berlebihan dalam minuman ini dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya jika dilakukan terus-menerus. Kopi hitam juga dikenal mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Dan selain itu, kandungan kafein dalam jumlah wajar ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, dan suasana hati. Ya, meski begitu pendengar, para ahli tetap mengingatkan agar konsumsi kopi tidak berlebihan karena dapat memicu gangguan tidur, jantung berdebar, atau rasa cemas pada sebagian orang. Dan dokter menjelaskan bahwa kopi hitam ini bukan hanya sepenuhnya bebas resiko. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan lambung atau sensitivitas terhadap kafein tetap perlu memperhatikan jumlah konsumsi harian mereka. Dan selain itu, menjaga pola makan seimbang, tidur cukup, dan rutin berolahraga tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, pendengar, kopi hitam dinilai lebih aman bagi kesehatan karena rendah kalori dan tidak mengandung gula atau tambahan gula berlebih. Namun, manfaatnya tetap akan lebih optimal jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan diimbangi dengan gaya hidup sehat. Satu informasi seputar kesehatan ya, dokter ungkap alasan kopi hitam lebih sehat dikonsumsi yang kami kutip dari laman rri.co.id.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur ke Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Dengar sekian Cek Fakta hoax BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saja?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita bersama di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini Jumat, yaitu dengan topik ekonomi digital. Ya, pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi menghadiri peluncuran Wolfside pada Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan cyber ini menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Dikatakan Menteri Ekraf, visi sebesar ini tidak bisa berdiri tanpa cyber security yang kokoh. Cyber security adalah fondasi yang menopang aktivitas ekonomi digital, perlindungan data, dan keberlangsungan usaha pegiat Ekraf. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Kemudian ia juga menegaskan produk talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Wolfside menurutnya

menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif kenalkan aplikasi keamanan digital buatan anak bangsa.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nana, sebelum ni agak midi papai babai hinono yo. Acak sen ni no midi kiri kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak, Bu, pakai sen? Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya, deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Baik, mendengar pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Ya, jelang dikumandangkan salawat Nabi beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur.

kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan untuk musik religi islamik ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur. Masih di kebersamaan Biak sore ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz. Nanti pada pukul 18.30 kami hadirkan ruang info layanan masyarakat ke ruang dengar Anda pendengar. Dan nanti pada pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu dari Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa sudah mengantarkan kita saat ini pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, dalam ruang info layanan masyarakat untuk malam ini, ruang dengar Anda akan kami bacakan dua buah pengumuman.

Baik, pengumuman yang pertama berasal dari panitia penggalangan dana raker keempat di Perluas Jumat GKI Immanuel Mokmer di Biak. Untuk warga atau anggota jemaat di 59 Jemaat Klasis GKI Biak Selatan di Biak, warga masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Isi pengumuman, panitia pelaksana rapat kerja Raker 4 di Perluas atau Jemaat GKI Immanuel Mokmer akan mengadakan berbagai kegiatan penggalangan dana berupa basar makan sumbang, jual hasil bumi warga jemaat, lomba dayung putra-putri, lomba renang putra-putri, nyanyi atau lomba nyanyi tunggal, dan lain-lain. Pada hari Minggu 7 Juni 2026, bertempat di Gereja GKI Immanuel Mokmer.

Yang berikut pendengar, lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan LMMA Biak. Maksud kami LMMA Indonesia. LMMA Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berbasis kearifan masyarakat dan potensi lokal. Guna mendukung perluasan program konservasi laut di tingkat lokal, kami membutuhkan staf lapangan dan staf keuangan dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Persyaratan atau kualifikasi staf staf lapangan. Pendidikan lulusan sarjana S1 Perikanan dan Kelautan, Biologi, Kehutanan atau Pertanian. Batasan usia pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer mahir mengoperasikan software Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Etos kerja, mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim dan memiliki integritas tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang diemban. Mobilitas lapangan, bersedia dan siap untuk ditempatkan di lokasi kegiatan LMMA Indonesia di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Pengalaman kerja, pelamar yang memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir atau LSM akan lebih diutamakan. Persyaratan atau kualifikasi staf keuangan, pendidikan akhir, diploma 3 atau sarjana S1 akuntansi dengan pengalaman kerja mengelola keuangan minimal 5 tahun. Batas usia pria atau wanita berusia minimal 25 tahun, maksimal berusia 40 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer, mahir mengoperasikan software Microsoft Word dan Microsoft Excel. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dapat bekerja dalam tim, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Manajemen keuangan, menguasai dan terampil dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan organisasi non-profit, dengan menggunakan CTH atau catatan transaksi harian. Etos kerja, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, mempunyai komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam bekerja, jujur, teliti, dan mempunyai etika serta komunikasi yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan dan deadline yang ketat. 2. Kelengkapan dokumen lamaran. Kurikulum vitae, CV terbaru yang dilengkapi dengan foto formal pelamar. Salinan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Salinan fotokopi transkrip nilai akademik. Salinan fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. Salinan atau sertifikat pelatihan, piagam penghargaan atau dokumen pendukung sejenis jika ada. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm, 1 lembar. Tata cara pendaftaran dan kontak pengiriman berkas dokumen lamaran yang lengkap dapat dikirimkan melalui salah satu jalur berikut. Email resmi lmmaindonesiaofficial@gmail.com, WhatsApp 0811 485 2302. Pengantaran langsung, dokumen diantar langsung ke alamat kantor LMMA Indonesia, Jalan Raya Bosnik nomor 1 Biak 98117, posisi kantor, pintu masuk samping toko Mandiri Baru. Batas akhir penerimaan berkas, Sabtu 13 Juni 2026.
Catatan penting, disclaimer. Hanya pelamar yang dinyatakan memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi berkas atau administrasi awal yang akan dihubungi serta diundang secara resmi untuk mengikuti tahapan wawancara lanjutan. Demikian pendengar untuk Ruang Info Layanan Masyarakat malam ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura.
1: Dari pagi sampai malam, kita orang temani kok terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Prompat RRI Jayapura.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, 5 Juni 2026, untuk Warta

0: Pendengar dan yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring. Tiga orang pelaku telah diamankan petugas terkait peristiwa tersebut. Laporan Ardi Razaki.
1: Kejadian bermula saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun. Diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
2: Luka yaitu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
1: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT Puspenerbal ke-70, Tririan melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
4: Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari BSTKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari PN juga ya, ada negeri, banyak, dari hampir seluruh apa itu, lembaga di Biak Numfor kita undang. Kita target kita kalau secara jumlah ya kita targetnya 100 pendonor, namun pagi ini kita bisa mencapai 150.
3: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Puspenerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas mancing Galatama.
5: Dan lanjutan lainnya, selain pelaksanaan donor darah, dalam rangka hari ulang tahun Angkatan Laut ke-70, kami melaksanakan opening untuk memancing salah satu kegiatan dalam rangka HUT.
3: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor.
0: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes laksanakan tinjauan langsung ke Distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan Thomas Jamlean.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sagu yang melimpah di Distrik Subur perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
7: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Distrik Subur, dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi di sana, gitu.
6: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
8: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, harapan saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya kan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
6: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut.

0: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
1: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya sejak khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu, berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Kristo Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kristo juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Karena ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Nabire itu sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial berlaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu, jadi OPD ini menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk para OPD. Dan akhirnya ujungnya ke Pak Seda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak. Supaya dia juga bisa tidurnya nyap bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran.
0: Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. SD Yapi Serui menggelar penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun 2026. Laporan Syamsul Anwar.
4: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Yapi Serui tahun ajaran 2026. Kegiatan ini digelar di halaman SD Yapi Serui Rabu 3 Juni 2026 dengan dihadiri berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, serta orang tua siswa. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Yapi Serui, Insinyur Haji Amiruddin MAP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Yapis tidak hanya berfokus kepada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter, akhlakul karimah, serta penguatan nilai-nilai agama bagi para siswa. Ia juga menyampaikan komitmen yayasan untuk terus bersinergi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua dalam meningkatkan sarana prasarana pendidikan.

0: kenangan, seribu langkah raih masa depan. Jadi adaraku jangan berhenti sampai di sini, perjalanan kalian masih panjang. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kepada Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan yang diberikan kepada anak-anak SDAB selama 6 tahun ini. Jerih payah Bapak Ibu semua tentunya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita di dalam meraih cita-citanya ke depan.
1: Amiruddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta tetap menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan selama ini. Ia juga mengajak kepada orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak, termasuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA Yabis yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala SD Yapi Serui, Haji Muhammad Asyib SPD, menyampaikan bahwa sebanyak 60 siswa dinyatakan lulus 100% yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 32 siswa perempuan.
2: Baiklah, ya, jadi saya akan umumkan dari jumlah siswa kelas 6 yang terdiri dari laki-laki 28 orang, kemudian perempuan 32 orang, maka jumlah semuanya adalah 60 siswa dan dinyatakan lulus 100%.
1: Acara penamatan dan perpisahan ini turut dihadiri anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua wali murid. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni siswa, termasuk tari tradisional yang menambah semangat suasana perpisahan. Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi kenangan yang berharga bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya. Samsul Anwar melaporkan.
3: Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Laporan Tora Immanuel.
4: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global, namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan. Berstrategi adaptif dan kolaboratif, ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
5: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, Tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
4: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD tugu tupoksi ekonomi di empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Satgas Yonif 511DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
6: Satgas Pamtas RI PNJ kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda bekerja sama dengan aparat kampung dan juga tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung personil dengan masyarakat di lapangan. Menurut Arif, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari.
7: Berawal dari komunikasi sosial dengan masyarakat yang baik, penerapan pengamalan Pila Santiasi 8 Lajis TNI dalam rangka mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, memperkuat keharmonisan TNI dan rakyat di Distrik Balingga, keterbatasan masyarakat dalam peralatan, pengetahuan instalasi kelistrikan, akses dan biaya, personil Pos Balingga Satgas Pamtas RI PNJ kewilayahan Unit 511 di Piatara Yoda dengan sigap dan berkomitmen menjadi solusi mengatasi keluhan instalasi kelistrikan salah satu warga binaan kami.
6: Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Yumaneri. Kimanus Tabuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI PNJ kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Cari Serui, reporter Cindy Faidiban.
8: PAUD SPS Cari Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di gedung gereja GKPMI El Sadai Serui pada Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen Dina Laura Rumbiak Arisoi turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi SAMH menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter moral, intelektual, spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
9: Momen di mana penamatan anak-anak PAUD hari ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan nasional kita di Indonesia, di mana anak-anak usia 2-6 tahun itu harus mendapatkan pendidikan PAUD. Nah, pendidikan PAUD ini merupakan pendidikan yang fundamental atau pendidikan dasar, di mana anak-anak PAUD diajarkan bagaimana ya intelektualnya sampai kepada hal-hal kepribadian karakter itu juga diajarkan di PAUD, dan juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk terus mendapatkan hubungan dengan Tuhan secara baik, karena dari pendidikan PAUD ini adalah merupakan pendidikan yang dasar.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD SPS Karis Serui, Ruth Elizabeth Warumi, mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Dia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD.
10: Puji Tuhan, di tahun ajaran 2025-2026, kami PAUD SPS Karis Serui menamatkan 19 peserta anak didik dari 38 siswa, yang nantinya kami berharap ketika tadi kami sudah mengembalikan kepada orang tua, dengan besar harapan kami orang tua dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu SD.
8: Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya kami hadirkan feature tentang kisah Muazin, anak asli Papua dari Masjid Gudang Arang Merauke.

0: Sapu nama Saril, seorang Papua, sa Muslim sejak lahir. Sa masih sekolah, tapi sa harus kerja. Kadang sa juga azan di masjid.
1: Berada di pesisir perairan Merauke, terdapat sekelompok warga Muslim Papua yang coba bertahan hidup dengan mengandalkan alam. Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan tradisional. Namun, pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup. Kehidupan warga Muslim Papua ini sangat tidak layak. Lalu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan selama bulan suci Ramadan?
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Sore itu, suara azan menyambut kedatangan kami. Tak kala memasuki areal pemukiman warga Muslim Papua di jalan.

0: Pemilik suara azan nan merdu ini adalah Syahril, salah satu putra Muslim Papua berusia 18 tahun.
1: Kita jadi muazin di sini tuh sudah 1 tahun. Kita ada 3 orang, baku ganti setiap hari. Sapu jadwal itu azan maghrib sama subuh.
0: Selain menjadi seorang muazin, anak yang tekun mendalami ajaran Islam ini kerap membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan.
1: Biasanya kalau orang sudah selesai sholat, saya lihat ada yang kotor langsung saya kasih bersih. Biasa sapu, kalau pel biasa 1 minggu 1 kali.
0: Bahkan terkadang Syahril tak sungkan berbagi makanan berbuka puasa kepada jemaah lainnya, meskipun ia hidup serba terbatas.
1: Kalau jualan ada yang sisa, biasanya saya masak, baru maghrib saya bawa ke masjid untuk orang pakai buka puasa.
0: Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, Syahril tidak dapat menikmati masa muda layaknya anak seusianya. Ia juga ingin bermain. Tidak dapat menikmati masa muda layaknya anak. Ia juga ingin bermain, tetapi apa daya, ia harus bekerja.
2: Kakak saya itu paling rajin bantu-bantu di rumah, tapi dia tidak pernah pergi main. Biasanya ada dia punya teman yang datang panggil, tapi dia begitu sudah.

0: membantu perekonomian keluarga.
1: Biasa saya jual sayur, saya ambil dari kebun, baru saya pergi jual, yang penting bisa dapat uang.
0: Kerja keras Syahril tidak sampai di situ. Ia harus melaut, menambah penghasilan dengan berjualan ikan hasil tangkapan.
1: Kalau pulang jualan, biasa saya pergi tangkap ikan di laut pakai perahu. Kalau dapat ikan, saya jual lagi. Kalau ada sisa, pakai untuk makan.
0: Seusai bekerja, ia tak lupa meluangkan waktu berbagi kasih sayang kepada orang tuanya yang telah renta. Meskipun ia dalam kondisi lemah setelah bekerja seharian.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah kondisi rumah Syahril. Bisa kita lihat di rumah berukuran 4x5 meter ini, rumah terbuat dari papan dan hidup apa adanya. Dan bisa kita lihat di sini ada Mama Syahril. Mama, bagaimana kabarmu? Mama sakit ya? Dalam kondisi sakit. Sakit apa, Mama? Jadi selama ini Syahril yang bekerja yang...
0: Hadijah sang bunda mengaku tak tega melihat anaknya harus bekerja keras karena usianya masih tergolong muda. Ia berharap suatu saat putranya dapat menjadi orang sukses.
3: Bangga Bapak Syahril masih SMP kelas 1 dia sudah bekerja bantu bapak untuk kehidupan dalam rumah, untuk dia sekolah. Jadi mama bangga, mama senang, dia bapak juga senang. Kalau dia punya pekerjaan bagus.
0: Melihat kondisi orang tuanya yang telah renta, terbesit keinginan kuat di benak Syahril untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Pendapatan sebesar Rp50.000 per hari, ia sisihkan sebanyak Rp5.000 di sebuah celengan yang telah usang, dengan harapan dapat membeli baju lebaran untuk digunakan kedua orang tuanya pada saat hari raya Idul Fitri nanti.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Biak. Pendengar, sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Seorang rohaniwan pernah menulis pernyataan-pernyataan penting tentang lidah sebagai berikut. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah. Walaupun anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Pendengar, lidah memang kecil bentuknya, tetapi besar kekuatannya. Dengan demikian, hati-hati jika hendak berbicara, pikirkanlah dalam-dalam. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum Anda berbicara.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, penghormat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan saya Amanda Luli, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan pihak sore ini. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Hanif untuk di part keempat pihak malam ini. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Sandiwara Radio. Dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di malam ini.

0: Ya ampun, sabar. Ini berat tahu bawanya.
1: Kenapa tidak dititipkan saja?
0: Nanti kalau hilang bagaimana? Kita dimarahin nanti.
1: Ya, bagaimana bisa main kalau itu dibawa-bawa terus?
0: Hush, kalau tidak ada ini kita tidak bisa makan tahu.
1: Kak, kita ke sana yuk.
0: Bikin apa? Kita kan tidak punya uang.
1: Hanya lihat saja kok, sebentar saja.
0: Ayo ke sana, lihat saja kan?
1: Yeay, ayo.
2: Kak,
0: ayo ke sana, lihat saja kan?
2: Yeay, ayo.
1: Wah, Kak, kalau kita ada uang, kita naik ini ya?
0: Iya, kalau ada, makanya rajin ngamen, jangan mengeluh terus.
1: Iya, Kak.
0: Ayo pulang, nanti kita dimarahi kalau pulang lama.
1: Tunggu bentar, Kak. Aku masih mau di sini.
0: Ayo, nanti kita dimarahi.
1: Kak, sebentar lagi.
0: Tidak, nanti kita dimarahi.
1: Iya deh, Kak. Tapi besok kita kesini lagi, boleh?
0: Iya, boleh.
2: Yeay!
1: Biar aku yang bawa ini.
0: Nah, gitu dong. Dari tadi kakak yang bawa semuanya, kan berat.
1: Hehehe, maaf kak.
0: Ayo pulang.
3: Di mana mereka? Woi, dari mana saja kalian?
0: Maaf kak, tadi kami istirahat sebentar.
3: Istirahat sebentar? Tapi sampai jam 11 malam.
0: Maaf kak.
3: Terus, setoran mana?
0: Maaf kak, kami hanya dapat segini.
3: Hah? Seharian hanya 7.000 saja?
0: Maaf kak.
3: Atau kalian sudah pakai duluan ya uangnya?
0: Tidak kak, kami tidak pakai uangnya.
3: Hei, kamu bohong kan?
1: Kakak,
0: kami tidak pakai uangnya kak, sumpah.
3: Masih bisa kau bohong ya?
1: Kak, sudah kak.
0: Ampun kak, ampun.
3: Malam ini kalian berdua tidak dapat makan. Kalian juga tidak boleh tidur di dalam, ngerti?
1: Kakak.
0: Sudah, tidak usah menangis.
1: Kakak maaf ya, karena aku kakak dipukul.
0: Tidak, bukan salahmu.
1: Kakak.
0: Tidak sakit kok, kan udah biasa, jadi berhenti menangis ya.
1: Masa tidak sakit? Kakak bohong kan?
0: Iya, tidak sakit. Buktinya kakak tidak menangis. Kau tuh yang nangis, cengeng.
1: Tidak kok, aku tidak cengeng.
0: Kalau begitu ayo pergi cari tempat untuk tidur. Sekalian keliling cari makan. Siapa tahu nanti ada yang kasih.
1: Iya kak. Kakak, aku capek.
0: Ya, masa baru jalan sebentar sudah capek?
1: Aku lapar juga, Kak.
0: Kalau begitu, kau tunggu di sini ya.
1: Kakak mau kemana? Aku ikut.
0: Sebentar saja, kok. Kau tidak usah ikut.
1: Tapi kakak mau kemana?
0: Kau tunggu di sini ya.
1: Kakak mau kemana sih? Bikin apa ya? Kok kakak belum datang-datang juga?
4: Woi, pencuri!
5: Pencuri, woi, pencuri!
4: Maling! Pencuri! Awas ketangkap kau!
1: Itu kenapa ya? Kakak Dira? Kakak Dira! Kakak!
0: Dek!
1: Kakak kenapa?
0: Kakak ada makanan. Kau lapar kan?
1: Kakak mencuri.
0: Tidak kok, ini kakak beli.
1: Kakak bohong kan? Kakak selalu saja bohong.
0: Untuk apa kakak bohong? Nih, makan cepat. Dimakan ya.
1: Terus, luka-luka kakak gimana?
0: Tidak sakit kok. Nanti juga sembuh sendiri. Sekarang makan ya.
1: Kita makan sama-sama saja, Kak.
0: Iya, kau duluan saja. Enak kan?
1: Iya enak.
0: Habiskan ya. Habis itu tinggal cari tempat untuk tidur. Kira-kira di mana ya?
1: Di halte dekat gang itu saja, Kak.
0: Nanti sudah ada yang tempati.
1: Kita cek saja dulu, Kak.
0: Iya deh, ayo.

0: Tidak kok, kakak kan kuat. Kita cari kardus bekas dulu yuk.
1: Iya kak. Kakak, ini aku dapat satu.
0: Bagus, ayo cari lagi. Sudah cukup, setidaknya kita punya alas untuk malam ini saja.
1: Kakak yakin besok kita diizinin tidur di markas lagi?
0: Iya, kakak yakin. Ayo kita cari tempat untuk tidur.
1: Iya, kak. Kakak, tidak mau istirahat saja di sini. Aku perhatikan kakak mulai pucat.
0: Tidak, kita harus cari tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kak.
0: Sebentar lagi ya. Kau bisa? Kita hanya perlu sedikit lagi jalan.
1: Iya, kak. Kakak, aku masih lapar.
0: Kakak tahu. Kita cari besok pagi ya.
1: Oke.
0: Lihat, di sana ada halte yang kosong.
1: Ayo cepat, kak.
0: Ayo. Ini cukup buat kita berdua.
1: Ini cukup nyaman, kak.
0: Ya, setidaknya lebih baik daripada tidur di jalan tadi.
2: Kakak, terima kasih sudah berusaha keras buat aku.
0: Jangan menangis ya. Kakak sayang kamu.
1: Kakak, kalau nanti kita punya uang, kita bakal tinggal di rumah yang besar ya?
0: Iya, tentu. Kita akan tinggal di rumah yang besar, punya kamar sendiri, dan tidak perlu lagi keliling cari uang.
1: Aku ingin punya kamar warna biru.
0: Dan kakak ingin punya kamar warna hijau.
1: Besok kita ke pasar malam lagi ya, kak?
0: Iya, besok kita kesana lagi.
1: Kakak, kenapa?
0: Tidak apa-apa. Kau tidur saja ya. Kakak akan selalu ada untukmu.
1: Kakak sakit? Jangan bohong. Bilang saja kalau kakak sakit.
0: Tidak, kakak hanya lelah. Kau tidur saja ya.
1: Aku sayang kakak.
0: Kakak juga sayang sama kamu, Luna.
1: Kakak, jangan tinggalin aku ya.
0: Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu.
1: Kakak menangis, sakit sekali ya kak. Kakak, kok dingin sekali? Aku perlu ya kak, biar kakak tidak kedinginan.
3: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak malam ini, edisi Jumat 5 Juni 2020 Anda. Ya, pendengar, apa kabar untuk Anda malam hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani aktivitas Anda dari pukul 20 hingga nanti kebersamaan kita tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur. Ya, berdasarkan musik dan informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kembali pendengar penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan terlengkap yang dapat Anda simak melalui streaming kami dan juga di aplikasi RRI News. Baik, peringkat pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi untuk Anda di malam hari ini. Dan juga baru saja kita ikuti bersama penyampaian drama radio dengan judul Aku dan Kakak, produksi RRI Makassar. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Baik, pendengar, pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi di malam hari ini. Terkait Dinas Kesehatan Biak Numfor, siapkan 2 tim tangani warga terdampak ledakan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyiapkan tim yang ditempatkan di posko penampungan warga terdampak ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tanggal 31 Mei lalu. Ya, pendengar, warga korban yang terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan setiap harinya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Duwiri, mengatakan tim kesehatan terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan bagi warga terdampak mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lebih lanjut, pendengar, beliau mengatakan yang mana ia telah menyediakan 2 posko di Hotel Mapia dan di Aula Kantor Satpol PP dengan harapan para warga korban yang mengungsi ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, pendengar, tenaga kesehatan ini terdiri dari dokter, tenaga perawat, perawat anak dan bidan yang berada di posko Induk Satpol PP ditangani Klinik Polres Biak Numfor, sedangkan di Hotel Mapia ditangani Puskesmas Biak Kota. Lebih lanjut, pendengar, Kadis Kesehatan Daud Duwiri berharap warga terdampak tetap dalam keadaan sehat dengan istirahat yang cukup sehingga pemulihan lebih cepat. Sebelumnya, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor mendata kurang lebih 133 jiwa terdampak korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Sekian satu informasi di malam hari ini, pendengar, terkait Dinas Kesehatan Biak Numfor siapkan 2 tim tangani warga terdampak ledakan, dilansir dari rri.co.id.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Makhluk Halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026 defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati

0: menjadi profesi yang dimoratorium.
1: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah

0: sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
2: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bener Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bener Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bener Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
2: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bener Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bener Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.

0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jerir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali saran kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan ya untuk Anda di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia. Kami hadirkan dan juga menemani malam hari Anda untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2020. Baik, mereka sebelum kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, kami nantikan dulu kebersamaan Anda. Ya, tentunya buat Anda yang ingin request lagu-lagu lawas ya dan juga titip salamnya, kami persilakan langsung di telepon kami, pendengar, di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung ya, pendengar, bukan telepon WhatsApp. Ya, Anda bisa telepon langsung dengan nomor yang sama, yakni di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa tinggalkan juga pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama maupun juga di aplikasi RRI Digital. Dan juga buat Anda pendengar yang belum sempat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM, Anda juga bisa menyimak di streaming rri.co.id dan tak lupa juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh lewat handphone Anda ya melalui Play Store maupun App Store. Kami tunggu saja kebersamaan Anda pendengar di malam hari ini hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum itu kami informasikan terlebih dahulu, yang mana pada pukul 22 waktu Indonesia Timur pendengar atau pada pukul 10 malam nanti akan kita ikuti bersama, kita bergabung kembali ke Pro 3 Jakarta. Kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day, yang mana Timnas Indonesia akan melawan Timnas Oman, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kami informasikan untuk Anda ya pendengar, ini siaran langsung FIFA Match Day ini, Timnas Indonesia versus Timnas Oman akan kita dengarkan bersama pada pukul 22 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 10 malam. Baik, jelang pukul 10 malam kami nantikan dulu kebersamaan Anda pendengar ya, silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan request lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Dan juga titip salam ya untuk Anda yang ingin menitip salam atau ada cerita di malam hari ini, kami nantikan saja di telepon langsung maupun di WhatsApp kami. Baik, mereka membuka kebersamaan kita di Golden Memory. Kita dengarkan dulu satu lagu spesial dari Dian Piscesa. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Baik, terima kasih pendengar masih di Golden Memory pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu lawas kami hadirkan di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Atau tepat pukul 10 malam nanti pendengar kita ikuti bersama siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Oman. Ya, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih kami nantikan saja kebersamaan Anda pendengar. Buat Anda yang ingin request lagu-lagu lawas dan juga titip salamnya, kami nantikan langsung di telepon kami pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung maupun tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami, akan kami bacakan. Dan juga tak lupa di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam saja untuk Anda pendengar, tentunya untuk Anda yang masih menantikan ya jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Oman. Ya, akan kita ikuti bersama dan juga kita dengarkan ya secara langsung ini pada pukul 10 malam nanti atau tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Disiarkan langsung dari Pro 1 seluruh Indonesia dan juga bergabung ke Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, sebelum itu kita dengarkan kembali satu lagu lawas dari Nia Daniarti. Selamat malam dan semoga terhibur.

Baik, mendengar satu lagu dari Betaria Sonata mengakhiri kebersamaan kita di Golden Memory untuk edisi hari ini, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Oman. Kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti bersama, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisweriantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita, sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria, ya, pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini, Joey Pelipesi. Masih Joey sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joey Pelipesi. Joey melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham

0: Dan nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
1: ya
0: bagi
2: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
2: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1 2 3 4 5 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangku di sudut saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun
2: terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
2: kartu
0: satu
2: kartu kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
2: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri. Pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
2: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga coba serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya. atau sisi kiri lini serang dari Indonesia.

0: menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri tim serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin
0: 23
1: Hapner.
0: Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Ratnamangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joey Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi, mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Main nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Dekat Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjau kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi. Ada Nathan Chowon di situ, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman gunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Bagot sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia
1: Ole Ole
2: Romeni.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi, tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot, menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Nix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Chuaon. Nathan Chuaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 Sultan Arusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audero. Tim
4: Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
5: Ya, Emil Audero
4: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, berikan lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi.
0: terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita nih usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu, Pak. Ya pastinya
0: kita ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga wah, ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya giron ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya, apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan

Layar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.

0: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian permain di kubu Oman dan juga kubu

0: pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya betul.
1: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
2: Keluar. Nomor punggung
1: Sal Ahmed
2: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26.
1: Untuk di babak
2: Ibrahim
1: kedua
2: Yusuf
1: kali ini.
2: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Flyer.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
2: Player number 23, Justin Hutner, replaced by player number 16, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon

0: juga Ratnat Orang Mangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orang Mangun yang membantu. Ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa-gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain
2: yang merasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Kesunduran kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari apa? Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini dapat ambil, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdong. Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner, melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan, gol!
1: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, coba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi, pemain nomor punggung 23 melebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
3: Ya, benar, 22. Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan
0: Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
0: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pulpesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri, terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Frendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulpesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
5: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
5: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
5: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
5: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
5: Kayak daun ya.
0: Daun
5: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Al-Yahmadi. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25
3: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Musab Hamid Al-Mamari,
3: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
7: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Gabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
7: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman. Kali ini pemain Indonesia Calvin Verdong, ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini, kembali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix, umpan pendek saja Kevin Dix, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Olerum ini dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
3: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
3: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
3: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldi Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk bersama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi berada di depan terobosan. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. masih mencoba Oman kini di ujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
5: Curi star ya?
3: Iya.
5: Waduh, belum mungkin terapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
3: Pakai duluan
5: curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21 Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14 Ahmed Khalifa Al Kabi.
5: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat dengan Oman. Berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13.
8: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini Jumat 5 Juni 2020. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Sabtu 6 Juni 2020. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

selamat pagi untuk Anda. Terima kasih pendengar yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRIB yang di pagi hari ini edisi Sabtu di 6 Juni 2026. Menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan di Lentera Hati. Hingga nanti jelang pukul 6 kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan. Nanti tepat pukul 6 kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita daerah ya. Di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: mari kita dukung Sipiori agar terlaksana sirkuit permainan yang ada di Papua satu-satunya.
1: Andi Edi mengatakan jika kejuaraan Bupati Cup Rotres direalisasikan, justru diproyeksi jadi magnet wisata olahraga baru, bahkan UMKM, penginapan dan transportasi warga sekitar pasar sentral diprediksi ikut terdongkrak omsetnya saat event berlangsung. Dalam kegiatan survei lokasi pembangunan sirkuit di area pasar sentral Kabupaten Supiori, dihadiri Sekretaris IMI Papua Andi Edi bersama Wakil Sekretaris Christopher Raymond Lahalo dan Bupati Supiori didampingi Ketua IMI Supiori Erik Warikar dan Kepala BPKD Supiori Aldi S.E.
2: Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian

0: untuk formasi guru dan tenaga kependidikan atau Tendik di lingkungan sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat di berbagai daerah termasuk di Provinsi Papua. Hal itu dikatakan Kepala Balai Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional 6, John Mambioper mengatakan, memasuki satu tahun pelaksanaan sekolah rakyat pada Juli 2026 mendatang, kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Dijelaskan kebutuhan tenaga pendidikan tidak hanya untuk sekolah rakyat di Biak saja, tetapi juga untuk di sejumlah daerah lain di Papua seperti Jayapura, Sarmi, Timika, dan Merauke. Menurutnya pemerintah telah resmi meluncurkan pengumuman penerimaan guru dan tenaga kependidikan di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
1: Sekolah rakyat satu tahun, sekolah rakyat di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juli nanti, berdirinya sekolah rakyat di Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Papua, ini kita sudah berjalan dan salah satu tantangan kita adalah tenaga atau SDM, secara khusus guru dan Tendik, tenaga pendidikan, ada wali asuh, wali asrama yang bertugas untuk membantu proses pembelajaran di sekolah rakyat, baik yang ada di Biak, juga di Jayapura, dan di Sarmi, Merauke, dan di Timika. Nah, saat ini secara resmi sudah diluncurkan di website, tapi juga surat resmi penerimaan guru dan tenaga kependidikan.
0: John selanjutnya mengajak masyarakat untuk memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Formasi yang tersedia lebih dari sekitar 3.000 guru dan sekitar 5.000 tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di berbagai sekolah rakyat di Indonesia.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk ditempatkan di sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, Naprem, Nayak, dong semua yang punya kesempatan memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi ASN Kemensos dalam formasi P3K Kemensos bisa mendaftar sehingga dapat menjangkau informasi yang kita berikan.
0: Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan tenaga kependidikan dan kependidikan yang memadai. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Kementerian Sosial melalui akun Instagram @kemensosri, seleksi ini dibagi menjadi dua kategori, yakni formasi khusus dan tenaga non. Formasi khusus untuk tenaga guru dan formasi untuk tenaga kependidikan atau Tendik atau staf administrasi penunjang. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program proses seleksi, Kemensos menyediakan kanal khusus yang dapat diakses langsung oleh para pelamar sesuai dengan formasi yang diminati guru ataupun tenaga pendidik di akun kemensos.go.id.
2: Pendengar, para pelayan GKI yang terdiri dari pendeta, guru jemaat, guru injil, penatua, syamas, dan syamaset yang berasal dari 59 jemaat di wilayah klasis GKI Biak Selatan direncanakan akan mengikuti rapat kerja atau raker keempat diperluas yang dipusatkan di jemaat GKI Immanuel Mokmer. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibentuk panitia pelaksana raker keempat diperluas dalam rapat yang dipimpin Ketua Majelis Jemaat GKI Immanuel Mokmer, Pendeta Edita Imbir STH. Panitia berada di bawah perlindungan dan penasehat Badan Pekerja Klasis GKI Biak Selatan serta Majelis Jemaat GKI Immanuel Mokmer. Susunan panitia terdiri dari Ketua Martin Kaviar, Wakil Ketua Leonora Neretou, Sekretaris Elim Rumpaidus, Wakil Sekretaris Paulus Yerangga, Bendahara Susana Sada, dan didukung 9 seksi. Raker 4 diperluas tersebut telah disahkan oleh Badan Pekerja Klasis GKI Biak Selatan melalui Surat Keputusan Nomor 10 Garis Datar G tahun 2026. Berpijak pada keputusan tersebut, panitia telah dilantik dalam sebuah ibadah minggu pagi dan kini mulai bergerak melakukan berbagai kegiatan penggalangan dana guna mendukung pelaksanaan raker keempat diperluas yang akan dipusatkan di Jemaat GKI Immanuel Mokmer. Ketua Panitia yang juga Kepala Distrik Biak Kota, Martin Kaviar, bersama anggota panitia merencanakan pelaksanaan Bazar Makanan Sumbang, Bazar Makan Sumbang yang akan dipusatkan di kawasan Pantai Rekreasi Monumen Jepang, lokasi wisata sejarah Perang Dunia Kedua di Pantai Anggraidi. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan penjualan hasil bumi.

Kami, warga gereja, serta berbagai hiburan berupa lomba dayung putri dan lomba nyanyi tunggal. Selain itu, warga jemaat maupun pengunjung juga dapat melihat langsung situs sejarah serta dokumen.

0: Lagi Pak Bupati Markus Octavianus Masnyembra, kita sama ketahui bahwa di bulan Juni ini pemerintah secara nasional memberikan penghargaan untuk para ASN berupa gaji ke-13. Lalu bagaimana dengan kesiapan kita secara khusus pemerintah daerah Biak Numfor untuk membayar gaji ke-13 untuk ASN ini?
1: Bu Roni, terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi menyangkut hak ASN secara nasional, itu terkait dengan gaji 13 ya. Kita tahu persis bahwa gaji 13 ini merupakan sebuah kebijakan dari pimpinan yang ada di pusat untuk bagaimana bisa menjawab berbagai kebutuhan dari para rekan-rekan ASN kita, di mana bulan-bulan Juni, Juli ini banyak kebutuhan khusus bagi para ASN ketika anak-anak mereka atau keluarga mereka ini akan melanjutkan studi secara berjenjang dari mulai sekolah tingkat dasar sampai pun

0: atau seperti apa ini?
1: Ya, ini sebutannya gaji 13 bagi ASN, tapi ini juga memang sudah masuk dalam perhitungan untuk bagi rekan-rekan kita yang sudah memasuki masa purna bakti. Selalu kita sebut pensiunan. Mereka juga menerima hak yang sama sesuai dengan besaran dari gaji mereka. Apakah ASN gaji murni sebagai seorang ASN atau juga bagi para pensiunan sesuai dengan besaran gaji yang diterima.
0: Ada harapan dari pemerintah daerah kepada para ASN untuk tetap bersabar sambil menunggu proses dari pemerintah ini?
1: Ya, ini sebuah himbauan yang sebenarnya wajib kita sampaikan kepada teman-teman para ASN untuk harus bisa bersabar. Karena kita semua tahu kondisi keuangan negara saat ini cukup menyita perhatian kita semua, karena bukan saja di kabupaten kota kita seperti yang ada di Biak saat ini. Tetapi kondisi yang terjadi hari ini, baik kondisi keuangan yang berimbas kepada dampak ekonomi yang ada, ini bukan saja ada di Kabupaten Biak Numfor, tapi ini sudah secara nasional, bahkan secara global mendunia, kondisi perekonomian dunia juga lagi cukup terguncang. Apalagi per hari ini kita lihat dolar sudah sampai 18.000 ini. Kita berharap kita bisa hanya saling mendoakan supaya kondisi ini tidak berlalu larut, sehingga perekonomian kita juga bisa kembali stabil.
0: Terima kasih Pak Bupati, saudara sekian wawancara kami.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 6 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, biar kenal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

pasal 87 ayat 2 bahwa dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH yang telah disusun wajib diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut telah diajukan permohonan persetujuan lingkungan oleh 1. Nama badan usaha dan atau kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek TBTA Biak. Bidang usaha dan atau kegiatan, kegiatan konservasi, penelitian, wisata edukatif dan jasa lingkungan. Lokasi usaha dan atau kegiatan Jalan Raya Bosni kilometer 12 Kampung Ruar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. Taman Burung dan Taman Anggrek atau TBTA merupakan kawasan konservasi flora dan fauna endemik Papua yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat konservasi ex situ, sarana edukasi lingkungan, serta wahana penelitian dan wisata edukatif. Kegiatan operasional TBTA Biak telah berlangsung sejak tahun 1991 dengan luas lahan seluas 50.531 meter persegi atau lebih dari 5 hektar dan luas lahan terbangun sebesar 4,54 hektar. Dampak lingkungan hidup dari kegiatan TBTA antara lain 1. Peningkatan kesempatan

anggapan adalah 3 hari kerja terhitung sejak pengumuman ini diterbitkan. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan kepada 1. Dinas Lingkungan 1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, Jalan Tanjung Ria, BSG, Jayapura, email atau melalui email kehutanan@papua.go.id. 2. UPTD Taman Burung, Taman Anggrek, TBTA Biak, Jalan Bosnik, Kilometer 12, Kampung Ruar, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. 3. Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Biak Numfor, Jalan Majapahit, Nomor 1 Biak, Kompleks Kantor Bupati Biak Numfor. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, dikeluarkan di Biak tanggal 3 Juni 2026, tertanda Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwan Ismulyanto, APMM. Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikutnya mendengar pengumuman lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan LMMA Indonesia, di mana LMMA Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berbasis kearifan masyarakat dan potensi lokal. Guna mendukung perluasan program konservasi laut di tingkat lokal, kami membutuhkan staf lapangan dan staf keuangan dengan kualifikasi sebagai berikut. Persyaratan atau kualifikasi untuk staf lapangan, pendidikan lulusan sarjana S1 perikanan dan kelautan, biologi, kehutanan atau pertanian. Batas usia pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer, mahir mengoperasikan software Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Karakter

Pendidikan akhir diploma 3 atau sarjana S1 akuntansi dengan pengalaman kerja mengelola keuangan minimal 5 tahun. Batasan usia pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal berusia 40 tahun. Status ketenagakerjaan tidak

Berikutnya pendengar, pengumuman berasal dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua, Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juni Vagansa hadir dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN. Setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas. Untuk pelanggan tercepat setiap harinya, cek bonus voucher listrik di menu reward, cek detail di aplikasi PLN Mobile. Manfaatkan promonya mulai 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur. PLN Mobile, semua makin mudah, melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu.

saja pendengar, pengumuman berasal dari panitia penggalangan dana Raker keempat diperluas Jemaat GKI Immanuel Mokmer Biak ditujukan kepada warga atau anggota jemaat di 59 jemaat klasis GKI Biak Selatan di Biak serta warga masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Isi pengumuman, panitia pelaksana rapat kerja Raker 4 diperluas, Jemaat GKI Immanuel Mokmer akan mengadakan berbagai kegiatan penggalangan dana berupa Basar Makan Sumbang, Jual Hasil Bumi Warga Jemaat, Lomba Dayung Putra Putri, Lomba Renang Putra Putri, dan Lomba Nyanyi Tunggal, dan lain-lain. Dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 bertempat di Pantai Parai Anggrai di lokasi Museum Perang Dunia Kedua. Demikian disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang terakhir pendengar, pengumuman berasal dari Kecapi Gerbang Timur Papua. Isi pengumuman, Papua dipenuhi doa, pujian, dan penyembahan. Kecapi Papua untuk tanah Papua bersatu dalam penyembahan, meredam satu bangsa dalam hadiratnya. Sebagai tujuan, bersatu hati memenuhi Papua dengan penyembahan bersama gereja dan generasi, bersepakat mengundang roh Tuhan untuk menaungi seluruh Papua, dan menahan bencana, mendoakan pemerintah, ekonomi, dan keselamatan Papua. Waktu pelaksanaan, Minggu 7 Juni 2026, waktu bebas, bebas waktu minimal 1 jam, yang bisa dilakukan, salah satu berikut, penyembahan fajar berkumpul di gereja masing-masing pukul 5 pagi sebelum matahari terbit, naikkan pujian penyembahan dan syafaat selama 1 jam. Atau doa di gereja, mengadakan 1 jam doa khusus di dalam kebaktian, berdoa untuk kedamaian Papua sesuai dengan liturgi gereja masing-masing. Atau pawai obor parade kota berjalan bersama mengelilingi kota membawa suasana damai di malam hari, menyembah dan membagikan pesan pengharapan kepada masyarakat sekitar. Atau live sosial media atau radio, mengadakan live worship selama 1 jam lewat sosial media atau siaran radio, dan mengajak penonton atau pendengar bersama-sama menyembah Tuhan. Dokumentasi dan pelaporan 1-2 foto atau video singkat maksimal 1 menit dikirim ke WhatsApp 0813-1440-2295 atas nama Lulu untuk direkap sebagai materai kecapi atas Papua. 1 jam penyembahan, 1 hati untuk Papua, dari hati untuk Papua tanah tercinta. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat pagi ini. Masih menemani Anda di program Biak Pagi ini, Biak Arwoine, bersama kami Pro 1 RRI Biak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau gawai proteksi arus sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Overcurrent Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lumsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Janice di Tour WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
1: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya masanya besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
5: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan.

0: Pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
1: Ada armada, kita tidak bisa bohongin. Pak Bupi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita. Sangat tua sekali. Nah itu perlu, tadi saya salut kepada Pak Bupi sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin. Dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
0: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
2: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu Pak, itu isinya 8 orang Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
0: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Sehat ya. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap ya?
5: Siap.
4: Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Felt dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi, yaitu Antonio Sidahuruk dan Sri Pangestoti. Dalam kesaksiannya, Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blu-ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
7: Importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di suatu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya serahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya tidak pernah bertanya atau mau tahu lebih jauh apa yang dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut. Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importir-importir dititipkannya kepada saksi.
6: Sementara itu, saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat Bea Cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blu-ray Cargo John Felt. Menurutnya, penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat Bea Cukai.
8: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
9: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang
8: Pak
9: apa?
8: Pak John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
9: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
8: dan Ibu, Pak Ocha juga. Ya Bu, ditulis Bu.
9: Gitu. Oh, ditambah tegaskan ya oleh Pak Oco ya. Ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
8: Iya.
9: Iya, dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ. Dikasih enggak minum sama Pak Oco?
8: Tidak dijamu. Wow. Itu kan di kantor dinas.
6: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blue Ray Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan bea cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
5: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
10: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh Kejaksaan, Kejari, Kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS, maka kami sangat berharap responsif Kejari, Kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Kejagung tersebut.
5: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
11: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
5: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
12: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
13: 2 bulan lagi.
12: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
14: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Ahsani, menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
12: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
13: 2 bulan lagi.
12: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay. Jadi, WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
13: Nanti ada koperasi, Pak ya?
12: Untuk ada koperasi. Nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau di bawah itu kan kelompok 5 hektar. Wartawan

0: atau musim bediding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
1: Waspada terkait dengan hipotermia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Payitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalhar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
1: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal, dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
3: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
2: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
4: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
5: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
4: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anti Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
6: Dan tekin ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.000 1767, kemudian dari ketua RW 1187, lurah, camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146 dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
4: Menurutnya, sistem perlinsos digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian.

0: Kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
2: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah dari titik-titik layanan itu ya loper ini menjadi solusi.
3: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
4: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, kalau misalnya sih bagusnya lebih baiklah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya. Lebih membantu banget sih kalau menurut aku gitu.
3: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Mendengar masih menemani Anda bersama kami Prosatu RRI Biak di rangkaian musik dan informasi pagi hari ini pukul 7:49 waktu Indonesia Timur saat ini. Di akhir pekan Sabtu mendengar 6 Juni 2026 cuaca pagi ini masih hujan bergerimis, langit pun masih mendung. Anda yang tengah berkendara di pagi hari ini roda 2, roda 4 pastikan tetap hati-hati di jalannya. Aktivitas mengantarkan anak sekolah ataupun Anda yang tetap bekerja walaupun akhir pekan ya. Semangat pagi, selamat pagi Arwo Baby untuk semuanya di pagi hari ini. Yang tengah menikmati sarapan paginya atau mungkin minuman hangat di pagi hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar berbicara seputar minuman yang populer. Selain kopi, saat ini ada satu minuman yang juga populer di seluruh dunia, yaitu matcha. Ya, namun banyak orang mulai mempertimbangkan ya pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Kira-kira mana nih yang lebih sehat, matcha atau kopi? Kedua minuman ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja sampai dengan bersantai. Ya, matcha ini semakin banyak diminati karena punya cita rasa yang unik dan beragam manfaat kesehatan. Di sisi lain, kopi juga tetap jadi satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari untuk meningkatkan energi dan fokus. Meski begitu pendengar, kandungan nutrisi, cara kerja, sampai dengan efek yang diberikan kepada tubuh, ini punya sejumlah perbedaan yang menarik untuk kita ketahui. Nah, kalau ditanya mana yang lebih sehat, matcha atau kopi? Nah, dilansir dari Healthline, mengutip dari laman CNN Indonesia, berikut ini ada loh perbandingan antara matcha dan kopi untuk mengetahui mana yang lebih sehat. Ya, dari segi kandungan kalori, pendengar, kalau dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi ini termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer, ataupun sirup perasa. Ya, secangkir kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha ini mengandung sekitar 5 kalori. Lalu dari segi kafein, ya, perbedaan yang cukup mencolok terletak di kandungan kafeinnya. Secangkir kopi ukuran 240 ml rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu, satu porsi matcha standar ini juga mengandung kafein, sekitar 38 hingga 88 mg kafein, tergantung pada kualitas bubuk teh ya, jumlah yang digunakan serta metode penyajiannya. Meskipun sama-sama bisa meningkatkan energi, efek yang dihasilkan ini cenderung berbeda ya. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu yang singkat, tapi kalau matcha ini memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-theanine juga, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus. Ya, di sisi manfaat kesehatan, keduanya sama-sama punya banyak kesamaan ya. Baik kopi maupun matcha ini mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh ya. Matcha ini kaya akan epigallocatechin gallate atau IGCG, sedangkan kopi mengandung chlorogenic acid ya atau CGA, dan kedua senyawa ini banyak diteliti ya, telah banyak diteliti karena berpotensi bisa membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Nah, dari segi manfaatnya sendiri pendengar, salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya yaitu kopi dan matcha adalah sama-sama bisa membantu penurunan berat badan. Iya, kandungan kafein dalam kopi dan matcha ini bisa meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga punya manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan kopi ini juga bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan juga kahweol ini bisa meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang.
Manfaat lain yang dimiliki keduanya juga membantu meningkatkan fungsi otak dan juga suasana hati. Nah, kafein ini bisa meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, serta konsentrasi. Tapi kalau pada matcha, efeknya didukung oleh L-theanin yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa ngantuk. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih sehat, matcha atau kopi ya? Yang jelas matcha ini, pendengar yang belum tahu apa itu matcha, ya minuman berwarna hijau ini. Ini juga terbuat dari teh ya, dengan proses terbuat dari daun teh juga, tapi dengan proses yang berbeda. Rasanya juga aslinya matcha ini pahit ya, sama seperti kopi. Nah, kalau ditanya mana yang lebih sehat, matcha atau kopi? Nah, kalau Anda menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek yang menenangkan, ini matcha bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau Anda membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, nah kopi tetap menjadi alternatif yang sangat baik. Keduanya sama-sama menawarkan manfaat kesehatan ya. Yang menarik adalah selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebih ya. Karena sama-sama pendengar, keduanya matcha dan kopi ini sama-sama tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Karena keduanya punya efek ya, efek yang kurang bagus kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi informasi ya, perbandingan antara matcha dan juga kopi. Ini dua minuman yang saat ini lagi hits banget, lagi

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Kak, siapin apa tuh?
1: Siapin bekal buat sekolah besok.
0: Kan besok dikasih uang jajan sama mama, bisa jajan di sekolah kan?
1: Mending uang jajannya ditabung, Dek. Kita siapin bekal dari rumah saja, lebih sehat dan terjamin kebersihannya.
0: Memangnya kalau jajan di luar gak sehat ya, Kak?
1: Ya, gak semua jajanan itu tidak sehat. Tapi harus hati-hati juga kalau jajan, karena banyak makanan, cemilan, bahkan minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, bahkan pengawet. Semuanya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita kalau terus-menerus kita konsumsi. Kalau bawa bekal, nah uang jajanmu kan bisa ditabung.
0: Kalau gitu kakak bantu siapin bekal buat Ade juga ya kak.
1: Yuk sini, mama tadi belikan roti buat sarapan besok. Bisa kita bikin roti bakar buat bekal sekolah besok.

lebih 15 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan masih menemani di Biak pagi ini, Biak Arwo ini di Sabtu akhir pekan ya, 6/6/2026. Tanggal cantik ya di hari ini. Walaupun cuacanya kurang cantik ya, kita harus berteman dengan hujan, lalu jalanan yang tergenang ya. Tapi semoga saja Anda tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini, di Sabtu akhir pekan. Pendengar masih menemani Anda, kali ini kami hadirkan informasi-informasi terkait dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id di mana Badan Gizi Nasional atau BGN ini siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di mana fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang menghasilkan dampak yang optimal. Hal ini diungkapkannya dalam keterangan pers pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Bahkan sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program

makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat dapat memenuhi standar gizi dan juga keamanan yang baik. Ya, di mana saat ini menurutnya masih terdapat konsentrasi dapur yang tertinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T ini masih membutuhkan penguatan layanan. Di mana untuk memperluas jangkauan layanan, Badan Gizi Nasional juga tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan kini diganti oleh Nani Sudaryati Deyang yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: buatkan sana si goreng untuk bekal di sekolah, Kak.
1: Tapi, kamu nih goyang.
2: Tumben sekali kalian mau bawa bekal ke sekolah.
0: Jajanan di sekolah kemarin bikin sakit perut, Ma. Mendingan saya bawa bekal dari rumah. Lumayan kan uang jajannya bisa saya tabung. Kalau makanan dari rumah kan lebih bersih, lebih terjamin, dan pastinya lebih enak karena mama yang bikin. Iya kan, Dek?
1: Iya, benar, Kakak.
2: Oke, sayang. Mama buatkan bekal buat kalian dulu ya.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Masih di rangkaian informasi terkait MBG, pendengar makan bergizi gratis ya. Satu informasi ini terkait dengan dapur baru MBG ya, di mana Badan Gizi Nasional ini menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG. Di mana Badan Gizi Nasional BGN ini akan menunda penambahan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur SPPG baru. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Nani S. Deyang. Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan menurutnya kebijakan tersebut merupakan langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program MBG agar lebih merata. Ia mengatakan moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah sementara distribusinya dinilai belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar ini masih kekurangan layanan. Ia mengatakan saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur yang sudah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan. Bahkan ada di satu kecamatan terdapat 6 SPPG dan ini menjadi moratorium. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pun mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi dan belum memiliki mekanisme validasi yang kuat. Ia mengaku telah meninjau secara awal sejumlah sistem yang digunakan Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG dan dari hasil pengamatan awal tersebut, ia menemukan adanya tantangan besar dalam integrasi data. Menurutnya sejumlah platform yang sudah tersedia masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program. Itu dia satu informasi mengutip dari laman rri.co.id. Pendengar, alasan kenapa Badan Gizi Nasional menghentikan sementara penambahan dapur MBG baru. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, pendengar. Dan nanti di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam Warta

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwoy.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan